0: para warga Indonesia. Wake up sahabat suara, wake up.
1: Tanghi, tanghi, tanghi.
0: Garugah, garugah, garugah.
2: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Wake up, wake up, wake up. Iya, sesuai lagu ini ya. Dari Ziga sahabat suara dengan wake up, wake
2: up. Kalau ada wake up pasti ada wake down.
0: Ya.
2: Wake down on.
0: Sare.
2: Wake down.
0: Wake down sama puas, puas. Tapi sahabat, biar Anda puas, silakan
2: kami lemas.
0: Jangan. Silakan Anda WA ke 0811-221051
2: untuk request lagu yang semangat sahabat suara.
0: Betul.
2: Jangan lupa formatnya dipakai petik BDG dulu, spasi nama, spasi umur, spasi request saja ya.
0: Tapi apa yang dikatakan Wanda, Anda puas, kami lemas.
2: Mas, nonton no? Pertandingan Indonesia.
0: Nah. Tahu. Tilo jenol, tilo jenol.
2: 15 ke 2-0 optimis ke susu asak tuh. Itu ganti posisi Tom Hari jadi di sisinya, biasa di tengah.
0: Lain eta anu kamari kacolongan.
2: Di sekiri doge kurang mak biasa halus
0: ena. Entar naik wae, naik deui.
2: Nah, tapi memang instruksi juga na, cuman telat wae serangan nya, balik ka
0: be. Eta.
2: Dicuk beta mah
0: nah.
2: Kurang ker balik satu nyerang.
0: Geus pugu eta anu kudu diantisipasi teh. Jadi lamun keur naik ulah poho turun. Jadi amun keur di luhur kudu inget kalau dihanap. Eta prinsip teteh Rizky Ridho teh eta teh geus naik teh poho mundur.
2: Bener kita mah ge asa maena di
0: atuh da can ge can naon geus bisiku tong haye mah geus langsung nyeri. Tapi ayeuna Persib Day. Persib Day sahabat dengan liur day-nya.
2: Ya itu jamna teh can aya resmi rilisna jam sabaraha itu kumaha itu teh?
0: Ditarik du pasti nama.
2: Ya, jadi sore kan soalnya nu aya nu Persib Bay geus aya jam 20.
0: Berarti Jawa orang nu 14.30 na orang nu setengah opat na. Ya,
2: makanya teh itu
0: omat dari itu mah orang teh lebih sajam sahabat.
2: Nyada WIBW anggar patokan
0: awal. Amun di tayangan mah di tayangan mah aya di itu pemain mah lebih sajam. Nah ini liga yang paling membingungkan sahabat ya. Kita tahu ketika venue berubah eta tekan liur wana tuh.
2: Kuduna teh nu juara grup di tempat juara grup.
0: Leres, leres pisan.
2: Ngesungi lu aturan eta atuh.
0: Bener, bener. Engke final di Jakarta, final di Jakarta ada Piala Presiden. Tapi pada akhirnya geus dibuat bingungna teh eta karena Persib lawan Persija, Arema lawan Persibaya. Kuduna mah juara grup Persibaya di Persibaya di ditu. Di ditu. Ayeuna jamna mencle-mencle. Mata kayak hashtag jangan ikut lagi Piala Presiden. Geus makanu pemain kaporsir.
2: Rawan
0: cedera.
2: Udah tapi targetnya.
0: Tah kitu. Ayeuna Bergenho jadi ayeuna kudu menepi sabulan. Siga kitu. Tapi nya eta lah di salah satu sisi urang teh nyawanya gengsi, di salah satu sisi deh. Heh, da kumaha tuh.
2: Ieu si Johan tah ngabus mah. Pas band sana kesepian.
0: Oh siap. Nya pas band ayeuna nuju hangat sahabat suara. Karena baru ditinggal oleh Kang Trisno.
2: Ya.
0: Ya istrinya Kang Beng-Beng. Ya tapi pada dilancek Beng-Beng yang Trisno teh.
2: Ya. Dilancek memang.
0: Benar.
2: Tuh Mas Desa ge yang sudah WA yang ngebahas timnas kemarin.
0: Kumaha cenawan?
2: Cedem kerbakti dari kemarin sore sampai sekarang. Bubuk timnas Kang sebenarnya. Tutorial mengalahkan Vietnam ada di Coach Shin Tae-yong. Tapi gak apa-apa ya, kita balas di Dangdut Asia. Masih kesempatan masih terbuka untuk harus menang di pertandingan Singapore. Terakhir melawan Singapura, Singapore. Lagu nama masih ada cahaya Gitaf. Salam buat Iswa istriku, orang-orang di rumah, Abah Endang dan semua sahabat suara dimanapun berada ya. Kang Elmi, Kang Wanda dan Alku suara ayat kormeren.
0: Wah malaya.
2: Wah ya iya sih nya eh.
0: Aya interview. Aya Nyonya Lucy, Nyonya Lucy.
2: Nah, bentar dia kan Nyonya Lucy itu
0: jadi. Mana lain masalah kan hadiahnya orangnya interview, ai mana?
2: Jam 8.
0: Henteu.
2: Jam 8.
0: Setengah 10, setengah 10. Sia teh geus dibere dahareun loba
2: bisa. Ya karena pentar.
0: Ieu
2: mah jang tekor
0: Nyonya Lucy. Da beda tuh Nyonya Lucy mah lain barang.
2: Nya pacar dahar di Nyonya Lucy.
0: Ai mana jaba interview jaba tekor
2: Kuna naon juga naikin ke kurang lah.
0: Siap.
2: Kuna naikin diintimidasi ku
0: aing. Aing nah, gimana ya tuh. Beda deh padahal dia hampurannya aing nanti aya interview bagiannya nongkrong bareng. Jadi nanti amu numpuk itu teh karunya. Nya ente fokus sahabat suaranya. Urang teh segala sesuatu teh kudu fokus. Misalnya lamun arek ke Bandung. Fokus ya. Urang teh arek jalan-jalan.
2: Menjelajahi kota Bandung.
0: Ah,
2: kudu awal startna kudu nu
0: bener
2: tempatna di mana
0: mi? Di L Hotel Bandung sahabat.
2: Oh, startna tidinya deket ka deket ka Braga.
0: Oh, deket. Eta mah jadi cocok pisan ka mana-mana. Wan, arek ka perlengkapan bayi tinggal ka hareup. Arek jeung calana jin tinggal ka hareup. arek sekolah SD tinggal ke hareup El Hotel.
2: Maya nu datang ke Bandung rek sekolah. Nuk
0: di hotel. Bisa arek foto wedding di nu kereta api El Hotel.
2: Kabalai kota aja
0: ya. Ah deket kabeh.
2: Sate Simbo teh sate Jando
0: Simbo. Polrestabes, Polrestabes yeah. Tinggal leumpang atuh. Ah deket ka mana-mana. El Hotel mah pokoknya mah jantungnya lah titik awal sempurna untuk Anda menjelajahi segala sesuatu di Kota Bandung. Sok mangga untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 42 322 86 atau 0877 7677 0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat. Oh. Segala caket asli ning teu bohong hareuding sahabat suris.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: dari Gitab featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Mudah-mudahan Garuda kita dan Persib Bandung kita masih ada cahaya untuk bisa meraih asa, sahabatnya.
1: Iya.
0: Mun Persib bisa ngalahkan Persija final. Sama kalau Indonesia bisa mengalahkan Singapura asup final, oke.
1: Semifinal. Iya, kudu menang lah kan poinna. Vietnam mesti pasti abus.
0: Asup Vietnam mah.
1: Ya.
0: Juara grup lah asupna.
1: Ya, iya orang poinna itu 7, orang genep poinna. Singapura 7.
0: Iya, postingan Aina Loba beredar tanya Tom Haye bekerja keras di lini tengah dan terlihat kesulitan karena dijaga ketat dan diprovokasi oleh para pemain Vietnam.
1: Sayang.
0: Lini belakang terlalu ceroboh, koordinasi berantakan dan kiper tidak bermain maksimal.
1: Ya, Nadeo ketipu wae ta arahnya salah wae euy.
0: Nadeo euy.
1: Aduh, iba ya, kita baca lagi ibunya Zidni nih.
0: Istrina Mas Desel.
1: Kang, pagi ini pengen dengerin The Aryan katanya ya. Salamnya untuk suamiku di rumah. Juga sahabat suara Kang Wanda, Kang Elmi dan semua kru. Doa terbaik untuk Kang, semoga rezeki banyak.
0: Amin.
1: Dan yang utama berkah, amin ya beralamin. Gitu aja Kang, terima kasih.
0: Kita berdoa mudah-mudahan kita dicukupi segala kebutuhan kita dan diberi keberkahan.
1: Gimana ker santai ke atau ker hayang adat nih?
0: Kurang santai orang.
1: Oh, santai.
0: Orang mah teh siga mana hayang adat-adatan. Mana mah disiar hayang adat teh masakeun Kendris aya nya.
1: Bising mana hayang adat urang. Tangan ke nu request Kendris.
0: Urang mah sebenarnya kawan date hoyong mah tata rucingan main tebak-tebakan wan.
1: Naon?
0: Hoyong namawan.
1: Kumaha tebakan naon
0: kumaha? Tah, apa hubungannya nih cek Wanda Urban? Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan.
1: Kota tujuan wisata?
0: Salah. Apa hubungannya?
1: Ya itu kota sama-sama tujuan wisata di Indonesia.
0: Nah, tentang tuh. Soalnya Wan, jawabannya nanti akan di-spill oleh Citilink.
1: Nah, pasti wisata tuh Citilink mah.
0: Ya, bisa jadi tujuan untuk nanti
1: mudik bisnis
0: kulineran, bisnis trip atau pulang kampung. Nya, tapi yang lengkapnya mah ke Citilink Wan lah, ke Citilink Wan. Pokoknya
1: mah iraha
0: pantengin terus. Update terbaru dari Citilink.
1: Can manteng ya.
0: So,
1: enak. Udah di ieu lah memanteng
0: ngalih lah. Panteng kedela, pantengkeun.
1: Nyalin.
0: Karena bakal ada kabar yang sayang banget kalau sahabat suara lewatin. Kapan diumuminnya? Sabar. Dikit lagi kok. Makanya follow dan cek terus media sosial @citilink. Stay tune pokoknya ya, karena

0: pemain tidak cedera. Amin. Ya. Selamat untuk semua pendengar Suara mau lagunya Pamukas yang BKK ASM.
1: Dan sudah dipastikan Persib main setengah opat, sahabat. Setengah opat, di Dituna main setengah lima. Berarti di Balina main setengah lima, di Dituna setengah opat. Arema Persibaya jam 8, di Dituna main jam 8. Gitu, sudah dipastikan. Ya.
0: Sorenya, aduh, sore itu suka gok. Kali itu kadang kena nggak nama, jangan-jangan jam kemarin jam 7, setengah 8 gitu.
1: Nggak diputar, jadi diputar. Asal lama Persibaya, Arema Persibaya nupeti.
0: Menang ditonton, menang itu teh.
1: Clear Wan, clear. Tidak ada penjualan tiket buat penonton. Eko Maung pun bereaksi.
0: Kampret nih panitia.
1: Jadi Wan,
0: menyokot ayam mana? Ngayakan pertandingan kudu jeng resiko nak kudu.
1: Oh penjualan, oh penjualan. Tapi ayah penonton. Tapi bakal ayah penonton si Eko. Kunaon? Anu jalur undangan, jalur relasi atau naon gitu.
0: Di Bandung atau penuh pasti itu.
1: Geus sepuh udah juara grup atau. Iya Wan, segala sesuatu teh kudu geus direncanakan. Tong plin plan. Wayahna ketika misalkan juara grupna Bandung, di Bandung maksimalkan pengamanan. Da moal anu darang asup ka dieu moal.
0: Larang
1: we. Moal moal. Lamun nya panggih gitu. Itu jadi emang macleng dua anak ka ditu. Karek kamari ini tage Wan, kabalin lagi Wan. Sore
0: bloknya.
1: Marake pesawat arek kumaha maksimal.
0: Aing ngan heula. Ah, yuk aing ngadatan sih tah. Geuleuh. Assalamualaikum Kak, selamat pagi, salam, selamat pagi Suara Bandung Radio. Izin request paginya pakai Karis Karis Karis Cete. Kedengeng ke hantu Cete.
1: Sumpah gak dateng kalau kakak nunggu WA Kenry.
0: Aduh lah teman-teman, kedengeng untuk Rekos Kanres
1: Cete. Gak selami mas, di Bandung mas.
0: Ketik satu, alamun ngadeng ikut ketik
1: si
0: satu.
1: Si Tommy jujur ngetik nah, si Raja Kerdus jujur ngetik satu nanti. Si Tommy gerak nah,
0: tidak.
1: Tuh cik orang
0: oke. Itu orang yang ngadat ya.
1: Kesehatan Tewi ini lah, Tewi
0: ini.
1: Tani lah, Tani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat hari Selasa, Urban Sadaya. Apa kabar? Kumaha darama? Alhamdulillah. Lagu nama I Love You Baby lah, di Cang Cuter. Kanggo jagoan-jagoanku yang sudah berangkat sekolah, kanggo Tehnia, Pak Budi Kapolsek, dua Urban, serta sahabat Suara Serweh. Turut berduka cita berbagai beberapa hari yang lalu, Bapak Kapolsek Pacet wafat.
0: Oh iya.
1: Semoga husnul khotimah amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Amin. Amin.
0: Gege ngantunkannya di dunia komedi ge Haji Haji
1: Didin Boneng.
0: Didin Boneng
1: kemarin pupus. Ya. Isa ngelantur pupus. Jadi Wan ayeuna teh nya beberapa hari yang lalu teh kan kita dikejutkan oleh berita-berita yang bisa dibilang nya gitulah. Sedih
0: cerita
1: gitu,
0: dukanya
1: cerita duka
0: di Bandung kan kalau kemarin remblong teh truknya atau di mana sih Cinunuk
1: nya daerah Cinunuk eta teh jamoning poe Senen aya korban poe Senen mata kiwan perlunya pembatasan jam truk teh kitu kita tahu yang viral beberapa hari yang lalunya sabara minggu ka tukang pan eta di leuwih panjang ngababadanya anu parkir didinya aya korban oge
0: okay. Eta teh diperiksa gitu nya
1: lain Wan ari geus berat gitunya berat
0: karena itu jalan rata kemarin Cinunuk pak
1: ya tapi kan hari rem ngegeblos mah awal itu bisa diprediksi masalahnya itu tegas sampai peting jalan merenanya
0: muatan
1: tuh keharti, muatana berat mata kunaon kuduna peting teh meminimalisir mun ayana naon tah sok soalnya orang saya larangan
0: tipe ini agak lain lain atau emang pengguna jalan yang lain
1: tapi meminimalisir tok poe Senen kabayang di Cinunuk
0: jadi orang kata-kata kerpoek gitu tecaang
1: meminimalisir jadi nyaletikan lah oh tapi gak apa-apa juga ya tuh kermacet sama Tuhan kamari dah terdek deh tadi Soekarno-Hatta sore-sore
0: tidak ada pemeriksaan rutin dari pihak terkait gitu ya, ada kelayakan jalan kendaraan-kendaraan
1: kucingan akhir nama
0: kucingan ya di dia ada kuduit jembatan timbang ya lain ditimbang lain dicek periksa
1: kuduit
0: overloadnya anggar we lewat
1: tah gitu jeng iya Wan nurwas mawan nah
0: udah sih ini kan
1: iya nah lain mana mana ada anggar ucing-ucingan ayo nah Wan
0: so mana udah kandikannya cukup
1: ancar jalan iya jalan Tomo kunal ngegeblos wae Tomo terus Cadas Pangeran
0: overload merenya kayak mobil
1: oh, mobil batu bara ngaliwat kadinya batu bara teh ngaliwat kadinya
0: overload berarti lain masalah batu bara na teh rek naon wae eta overload mah teu masalah
1: nya overload ya, terus ya. Dekingna saha dekingna saha siga urang kabar atuh ka lapangan padel eta jalan Riau dijaga ketat atuhan
0: nya keamanan
1: bener. Lain.
0: Oh aya turnamen.
1: bener
0: antar tentara.
1: Lain tetuk lain ku tentara ieu mah.
0: Kunaon?
1: Polisi.
0: Oh nya turnamen antar polisi meureun. Turnamen antar polisi ge bae tuh main
1: padel. Heeh, bener. Tapi di laluar nah di teu di jarero.
0: Ada udah yang gudut kan di lapang pada mati pada gudut.
1: Oh, benar, benar, benar. Eh teh ini ayo pagi Kang Dua Urban.
0: Pagi.
1: Mau requestnya lagu aku tip bukan boy band. Ya.
0: Nah, tipek aku bukan ya. Boy band.
1: Salamnya buat all crew operator sahabat suara Selasa Bahagia buat sebuah.
0: Itu Pang Masantin.
1: Kang Timnas semalam naon? Kang Timnas semalam man enggak naon?
0: Semalam enggak? Nonton baru nonton Timnas semalam enggak?
1: Nonton bubuk.
0: Ya kalah ya.
1: Kalah. 3-0 kalahnya juga. 12 menit pertama geus 2-0.
0: Nyanya asa acak-acakan pertahanannya. Dadang Tiger di Cengapara. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Urban Kicau Mania. Sehat selalu Selasa cerah dengan dan gerah tapi tetap menjaga asa untuk tetap usaha ya.
1: Amin, amin.
0: Kakang kangen teh Abdi teh. Masih kangen. Pas bandnya udah diputar kangen band.
1: Kangen band sarung
0: geus pas band. Oh,
1: kangen. Kangen band kapanan kangen band band kangen. Aina teh babang tampan teh.
0: Henteu bukan tipe vokalis.
1: Tapi da anu terkenal mah babang tampan
0: atuh kamari. Solo karir si Andika nama.
1: Loh, Andika nama bisa nyanyi jeung sasa wae
0: anu. Jeung si Usi aya mah.
1: Nah,
0: Andika
1: jeung sa Usi. Beda deui, beda deui teh Andika dah.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: SMNETLFTH.
1: Panjang pisan singkatan teh.
0: BKKASM.
1: Naon artinya?
2: Berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Terus tadi ayah KNTL naon?
2: Hah? Siapa? GBL GBL aduh KNTL.
1: KNTL teh kental lah isinya.
2: Oh, GBL GBL apa? Gibleg-gibleg.
1: Gitu. Soalnya kan ayah udah ngomong, saya ada, saya mah suka susu KNTL sana.
2: Susu kental.
1: Susu kental. Mana GBL GBL?
2: Dudi, Kang Dudi, Dudi Kang.
1: Saya tambahan deui. Kemana Kang
2: Dudi? Paduka, paduka di Pangandaran.
1: Nyunjuk enjingnya, nyal di itu di Batu Karasnya. Yeah. Betul. Sahabat suara, sedikit saja info kalau Anda ngelewat ke jalan Ahana Sution itu ya. Itu Ahana Sution kan sebenarnya?
2: Ya, Ahmad Yani.
1: Kalau melihat di depan kantor kita ada Ahmad Yani, saya telah
2: ayo ngomong Ahmad Yani eusi teh.
1: Aing Ahana Sution.
2: Teh mana
1: Ahmad Yani, Ahmad Yani. Yang geus cadas lah cadasnya.
2: Ya eta.
1: Kalau melewat di jalan cadas di depan kantor kita ada yang sedang pop up.
2: Iya, ini dari Nyonya Lucy ya. Ya. Ada sandwich dan teh tarik ya.
1: Banyak di sana ada kopi juga. Sebentar lagi akan kita interview,
2: ngobrol
1: di sini.
2: Yang mau jajan kita boleh nih,
1: boleh.
2: Jual oke tak?
1: Punya jual oke. Kamu orang mah gratis lah. Tawaraskan weh Elmi KNJT gitu.
2: Anu GBL GBL.
1: Ada siapa main singkatan waya tuh?
2: Aduh, tapi ini kita bacaan ada gila nih lejeng wayah kia kanggo sadaya mugia dipaparin kesehatan untuk kelancaran amin.
1: Amin.
2: Salam Kang WCS abdi di kantor cabang Cileunyi barudak Ginzring.
1: Wah, Ginzring.
2: Di Cianjur barudak Medtif.
1: Medtif.
2: Spesial kanggo bobotoh dinten Persib Day mugi menang amin.
1: Amin.
2: Kejebak macet di Padalarang. Duh ampun nih rahayu ayat tolnya Cianjur Bandung meni ripuh.
1: Nya.
2: Sen loko lagu nama katanya kata-kata helaih. Mang Elmi, Mang Merda semangat. Kata-kata hari ini, Mi.
1: Kata-kata hari ini, ingat sahabat suara, kata-kata hari ini adalah IBDP.
2: Apa itu?
1: Intercontinental Bandung Dago Pakar.
2: Adlib, kampret, lain kata-kata ya, tahu.
1: Kalau Anda ingin menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung yang wah, itu marak-marak pak. Silakan datang ke Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ada Damai Delight Swan di sana Tewan. The Grand Table konsepnya di mana Anda bisa menikmati pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Ini setiap hari Sabtu ya, mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran 368.000 plus per orang. Ajaklah keluarga, sahabat, teman untuk menikmati sajian seafood on ice.
2: Ice.
1: Peri-peri chicken with garlic.
2: Peri-peri.

0: Barramundi Slow Roasted Australian OP Ribs, Braces US Brisket, Barbecue Grill Station, Pizza Station, ya Pizza Station ini ya, ada Mongolian Station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Untuk itu reservasi ke 022 8780 6688 atau 0811 214 2378 atau visit Instagram at intercontinental _ Bandung.
1: Yes.
0: Damai delights.
1: Damai
0: where God. Every moment become extraordinary. Ayah Kang Chandra Acung ya.
2: Assalamualaikum
0: Duo Maung
2: Mang Chandra Acung Tanjung Sari. Kang Cuternya tadi yang
0: udah
2: I love you bebe. Belum diputer tapi sudah ada request I love you bebe ya selain ya. Salam untuk Almi Awanda Alkuri Suara Alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008. Spesial buat Boboto Persib. Salam dunia.
0: Siap.
2: Panitia Piala Persib tidak mempersiapkan dengan matang-matang hal ini. Dengan matang hal-hal ini dan ya, kemungkinan yang akan terjadi.
0: Karena gak suka kak Irong atau lamun ke Persib pagi di Persija kumahaya. Lamun ke Persibaya pagi jeng Arema kumahaya. Kalau kah di perjalanan akhirnya jadi ceng kali itu ke Bali. Terus kumaha penonton ya. Teuing lah.
2: Tania ya, Tania Mi, Cibodas Mi.
0: Request laguna dari Dewi-Dewi. Lain Dewi-Dewi, sih nama Hadewi. Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teani L.E. Beng-beng dan semua jemaah urbania Nia Cibodas Lembang.
2: Kang Tevani juga nih di Padalarang. Assalamualaikum, selamat pagi Awan Aelmi. Goyang Duyu Project Pop. Salam buat suami yang lagi kerja, juga buat Aelmi Awan dan semua yang dengerin aja. Semoga semua sehat selalu, amin.
0: Ayo Mas Bey di Ibun. Selasa ceria, today is Persib Day. Numataban curhat lagu nak kirim-kirim kang gak usah daya jamar urbania tekor dua hiji.
2: Oh, daya tekor ya.
0: Ya akun.
2: Bade request lagu Bernadia kita buat menyenangkan. Salam kang Gomang atau Mang Ape. Cakep. Nunjuk ngojek.
0: Mana ada lain?
2: Panji Dudung spesial kang duo urban mugi sehat sukses atras. Amin. Pokoknya Persib juara.
0: Mending mah Persib bawa duit cedera lah. Terus lah
2: benar.
0: Ini kurangnya dari tadi. Kalau ya mas, main wah gaya tapi udah segala aja tinggal itu.
2: Iya.
0: Hati.
2: Segala aja kumayo.
0: Kopian. Tinggal ada ngekin orang lah. Pas kalau kada harun wae sih mah ada ngekin lewat hati, lewat radio jadul, lewat radio anyar. Terus ayah di speaker aktif, ayah topi. Wah segala kumpit. Aduh, ayah kalau ya mas cara terpanjangkan itu kan dia. Salam Radio Mania. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun hatur nuhun stay tune on the way together and standby monitor media pemersatu bangsa satu suara berjuta telinga radio kesayangan kita semua Roger di motor di ojer berapa kita para berikan radio komunikasi antar penduduk dan radio amatiran bilangnya demikian. Silah mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagi-bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Oye Aselole by DDMN 371 Manon 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management Sapara Kanca and Kanca-Kanca dimanapun Anda berada. Yeah.
1: Yes.

0: lagu dari Changcuters, di mana Changcuters ini sangat mengidolakan kepada ayahnya.
1: Kenapa kak ayahnya?
0: I love you babe, mana?
1: Baby. Jangan malu-maluin pak.
2: Ada paket tuh?
1: Iya. Tapi sahabat suara, seperti biasa hari Selasa kita nih ada di segmen nongkrong bareng ya. Dan hari ini kita akan nongkrong bareng sama owner dari Nyonya Lucy. Tapi sebelumnya, karena konsep nongkrong bareng ini makan dari circle-nya kita ya.
0: Betul.
1: Ini ada Kang Yudi Raven. Apa kabar Kang Yudi Raven?
2: Siap. Alhamdulillah sehat. Mang Wanda, Mang Elmi, sahabat suara, semua dimanapun berada yang lagi dengerin. Aduh, deg-degan ada di Suara Bandung. Waduh, akhirnya.
0: Waduh, gitu. Sebal. Tak, itu circle. Iya, circle. Lain sasaha.
2: Kerma di MC BDG Ketua, Bang Ihwai di mana mendi. Tak, alhamdulillah beliau mah banyak usahanya. Kebetulan.
1: Jadi Yudi Raven ini sebagai, kita tahu di komunitas MC BDG, sahabat suara, sebagai ketua MC BDG yang sekarang sedang menjabat.
2: Betul.
1: Tapi kita tidak akan ngomongin itu, tapi ngomongin sisi lain beliau ini sebagai seorang
2: entrepreneur. MC-preneur ya. MC-preneur. Oh, ya. Bisnisnya lo bawaan.
1: Iya.
2: Dimulai antar jemput budak SD, gundul bayi, pijit bisul.
1: Yang segala. Terbaru adalah jual beli tanah wakaf.
2: Biar banget. Yud, hari Yudi teh cik hayang apal tehnya. Hayang kegiatan sehari-hari naon, Yud?
3: Kegiatan sehari-hari Senin sampai Jumat mah mengabdi pada negara. Menjadi salah satu abdi negara di PLS, salah satu dinas.
2: Oh, di Jawa Barat. Provinsi berarti.
3: Di Provinsi Jawa Barat.
1: Oh, anak buah KDM, nah tadi ikat atau siapa?
2: Beda deh, mana ini mah beda deh.
3: Ketinggalin.
2: Di
3: mana? Sampai Jumat.
2: Di Pemprov
3: sebut saja Diskominfo Jabar. Oh,
1: Diskominfo sahabat suara.
2: Ya. Diskominfo Jawa Barat.
1: Tapi, itu mas hari-hari. Dan juga sebagai MC juga sahabat suara, tapi Bilo juga punya banyak usaha nih. Salah satunya
2: yang kebetulan.
1: Ya, yang sekarang ini ada di Suara dan dibawa ke sini nih, kok jongkol-jongkolan dibawa ke demi.
2: Kan emang konsep nak itu muter jongkonu ieu mah.
1: Jadi ini punya satu tempat usaha yang namanya Nyonya Lucy.
2: Nyonya Lucy, betul.
1: Pertanyaan ini saya mah satu sebenarnya, siapa Lucy teh?
2: Ah, itu ya pertanyaan yang standar lah.
3: Selalu ditanyakan, "Ih, salah sih Yud, sebenarnya Nyonya Lucy teh? Nyonya Lucy teh sebenarnya bisa siapa saja, tapi kita teh nyari sosok siapa ya kira-kira yang jadi sosok untuk resto ini." Istilahnya begitu. Kita akan jualan comfort food. Terus andalannya.
1: Comfort food apa?
3: Comfort food kayak makanan-makanan
1: siap
3: yang
1: siap saji gitu. Atau
2: kumaha? Enggak siap saji. Comfort padahal nu comfort.
1: Nu kumaha kampret kan pop.
2: Coba ada datang wae tuh.
1: Sudah terbalik Indonesia lah gitu.
2: Nah, jadi
1: jangan butut
3: deh. Kayak masakan yang dibikin sama kita sendiri, kayak misalnya kayak gepuk, kayak
2: ordinary gitu.
3: Ordinary tapi dengan super yang extraordinary. Kayak gitu.
2: Oh, gitu. Comfort. Jadi dahareun anu geus biasa diletah urang lah
3: ya. Tapi kita olah dengan rasa yang lebih menonjol kayak gitu.
1: Jadi makanan sehari-hari sebetulnya sudah
3: akrab
1: sama masyarakat.
3: Betul.
1: Cuman dengan cita rasa yang berbeda dari Nyonya Lucy ini.
3: Betul.
2: Ayo Lucy teh saha?
3: Jadi Lucy teh sosok siapapun kita teh nyari siapa ya kira-kira ya gitu ya. Oh, Lucy we yuk. Karena kalau misalnya dibaca bahasa Inggris Lucy tetap bahasa Indonesia tetap juga Lucy gitu.
1: Lucy.
3: Filosofi kan dibaca nama Lucy. Yeah.
2: Filosofi nama eta. Gitu.
3: Filosofinya mah jadi sosok Nyonya Lucy adalah sosok keibuan yang selalu menyambut anak-anaknya untuk pulang ke rumah, terus nyiapin makanan enak buat anak-anak.
1: Filosofinya gitu. Seperti itu ya. Yeah. Kenapa tidak Nyonya Maimunah misalnya?
3: Lebih ke Arab ya.
1: Maco atau Nyonya Tanti.
2: Ayo mari ke Dubai deh sih. Ya,
1: karena kan nanya orang
2: yang pop up in my name itu Nyonya Lucy. Kapan pop up? Konsep lagi pop up. Jadi kekiniannya, ayah kekinian, ayah culturean di dinya.
1: Ayah pop up tuh lain kekinian, siate. Jadi mini kitchen atau naon gitu aja ke pop up teh dah bisa dibawa ke mana-mana sih teh.
2: Pop up
1: udah gagal teh urang atuh.
2: Jadi paras ya.
1: Jadi sebenarnya kalau ditanya konsep sendiri si Nyonya Lucy ini apa, restoran kah, kafe kah, kopi shop kah, atau apakah, atau
3: gimana? Restoran ada coffee shopnya juga. Terus kalau misalnya karena kan sekarang teh lagi bahasa Spanyolnya mah curiaks gitu ya.
2: Oh, curiaks.
3: Lagi curiaks kita teh. Jadi kita ada jelajah rasa. Kita pakai kita kemana-mana tiap Sabtu dan Minggu kita keliling.
1: Pakai apa? Ada bentuknya
3: sama? Ada kayak motor gitu.
1: Motor roda 3.
3: Ya mobile gitu. Unit kita.
1: Triseda juga gitu.
3: Triseda kayak gitu TVS.
1: Beli second order sampah.
0: Aja harusnya teh TVS.
1: Siapa? Siapa kamar awal? KRT RW kan sok renu namru gitu. Ya, ini galak kok abis berarti modip
0: gitu. Kita anyar, anyar ya. Anyar, anyar. Seberat tahun ngirit ya.
1: Jadi 12. Bentuknya sahabat suara sekarang yang hadir di suara juga adalah motor roda 3, motor tersedia lah berdua.
3: Betul.
0: TPS Asia.
1: Ya TPS, ya, TPS gitu. Tapi ada apa untuk jualannya gitu.
3: Iya, benar. Mobile unitnya kita.
1: Mobile unitnya itu ada sekarang di depan Iswara, sahabat suara kalau mau jajan di sini juga bisa.
3: Bisa, ya. Benar, benar.
1: Nah, itu jadi tapi untuk si tempat tetapnya mah ada.
3: Ada. Di? Nanti di jalan terus Jakarta.
1: Oh, saat di, ini tuh belum belum tapi
3: belum lain. Belum nanti lah insyaallah grand openingnya di akhir Agustus.
0: Betul.
1: Naon jo amuais
0: eta minimal di onang atuh.
3: Urang teh siap-siap. Pasti pasti
0: tesput. Tesput bapak aya dah tesput.
1: Sanaya wae kaluhur.
0: Ka cicing keur briefing heula.
1: Itu ya jadi nanti akan segera hadir store-nya lah atau
0: enggak ya. Gini-gini sebetulnya juga sudah ada store-nya kan
3: di, sudah ada
0: cuman di, pindah
1: akan pindah nah, gitu ya
3: benar-benar 2025 dalam kita opening di Puri Dago, Puri Dago gitu nah. Nanti kita 2026 kita pindah akhir Agustus
1: ke Puri Spaganti
0: terus aja jalan Jakarta
1: John. Terus aja jalan Jakarta nomor
3: nomornya nantilah ya
1: itu di mana. Di
3: pokoknya lokasinya. Patokannya mah seberang Barber Boss sebelah Pidis Baniar
0: eta.
1: Barber Boss teh nu.
0: Eta nu Barber Boss lah gitu nih.
1: Oh iya. Pidis Baniar mana?
0: Pidis Baniar.
1: Jadi itu. Yang jadi andalan di menu Nyonya Lucy itu apa?
3: Kalau misalnya grab and go-nya itu adalah roti isi daging. Wah, itu ada bulgogi sama mustard yang enak. Harus dicoba.
0: Enak, enak, enak, enak. Ya.
3: Wah, eta mah.
0: Eta jadi kieu.
3: Mas try.
0: Kunaon Yudi bisa ka dieu
3: teh? Tah, coba-coba Mayomi.
0: Urang teh pan amun Sabtu Minggu teh kan daripada batur leumpangan urang mendingan sarapan. Doaan yang si gaji ka mana we. Ternyata waktu itu nongkrong di depan.
1: Dengan sarapan dengan awewe mana teh?
0: Sabari atuh. Siapa saeutik bari aya saeutik di ngalian. Di depan Talenta.
3: Talenta ya music school ya.
0: Music school. Reg we eureun di dinya. Aya ada apa ini? Nah, meuli we eta nu
1: sarapan. Mau diocok-acok mana teh?
0: Tahu diocok-acok dibelian ka aing mah dibelian. Ternyata aya nu ngesut di dinya teh. Ternyata eta teh nu Yudi, ku Yudi di eta. Alhamdulillah, yud geus lah kan dia lah urang ameng
3: cabe. Aduh alhamdulillah nuhun pisan ya. Untung ada Mang Elmi waktu itu di situ.
1: Nah, seperti apa nanti sahabat suara proses untuk Kang Yudi ini dari PNS, MC juga membuild up sebuah usaha. Nanti kita akan ngobrol lebih detail tentang itu ya.
0: Kalau mau nanya-nanya silakan boleh ke 0811221051.
1: Karena kalau yang nanya akan ada
0: apa?
3: Wah, ada hadiah nanti ada kopi nanti dari Nyonya Lucy. Penanya selanjutnya tak nanti kopi yang sebelumnya dari yang sebelumnya dikasihin.
1: Jadi setengah ewang ya.
3: Gitu.
1: Dua regot ewang.
0: Siapa? Wah, itu.
4: Wah. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: Tiga.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: tukan tiluan nyawanya diisen ayo nama kuat karecep pisan ya disuk-suk kene sok
1: jadi ini ini sudah hadir anak-anaknya Nyonya Lucy ya.
2: Ini kalau di, boleh dibilang ini Avengers-nya Iswara ya.
1: Jadi biasa ya. Ini ada Bagus Au, ada Yuni Meliasari dan juga Neng Manik Laluna yang baru saja olahraga menjadi Manik Lalu 4 ya.
3: Manik Lalu 4 terus enak ya aku nula lucu.
1: Aduh.
0: Tapi mereka lalung sih.
1: Hati-hati kalau olahraga nanti jatuh ya. Neng Manik kalau olahraga jatuh jadi Manik Lalu luka.
4: Teh Manik lagi keringetan abis lari jadinya Manik Lalu suh.
1: Jadi mereka-mereka ini adalah pemburu sandwich gratis ya. Dari Nyonya Lucy. Oh kopi ya.
0: Tapi pagi hari ini juga tidak hanya Yudi Raven yang hadir di studio Iswara sahabat.
1: Nyonya Lucy-nya sudah hadir ya. Apa bukan, kabar Nyonya Lucy?
0: Bukan.
1: Ini partner juga Yudi di Nyonya Lucy ada siapa nih Yud?
2: Bener, silakan diperkenalkan.
1: Dengan siapa teh Rita?
5: Ingga Hatami.
1: Ingga Hatami. Yeah. Dipanggilnya enggak ya? Enggak.
3: Kenapa enggak ada Lucy-Lucy-nya dikira Lucy Lapawati?
1: Bukan konsep, bukan nama tadi udah dijelasin di kat pertama. Kenapa namanya Nyonya Lucy itu udah.
2: Seumuran ya.
5: Berarti nah, bagus kalau si Au jarang siaran, tandanya gue siaran terus.
1: Iya. Karunya. Enggak ini jadi partnernya Yudi atau gimana nih? Atau kalian berdua yang mengkonsepkan si Nyonya Lucy ini?
5: Gimana? Ya, kebetulan kami berdua bertiga sih.
1: Bertiga, bertiga sebetulnya ya.
0: Ada satu kita lagi.
5: Create Nyonya Lucy bisa disebut founder mungkin ya.
1: Iya. Nah awalnya kepikirannya gimana, bisa cerita gak Yud? Kan dengan kesibukannya masing-masing tentunya awal yuk bikin tempat makan yuk gitu. Kalau namanya itu? Nyonya Lucy udah dijelasin tadi ya. Awalnya gimana nih?
0: Lagi makan di Third Space ya waktu itu teh.
5: Iya betul.
0: Lagi makan di Third Space ngobrol-ngobrol. Waktu itu abis opening MC Laundry.
1: Okay.
0: Udah gitu. Lagi bikin bisnis apa? Lagi ngobrol-ngobrol udah gitu. Kita tahun depan buka yuk gitu ya, tahun 2000 itu teh 2025. Okay. Buka barengan yuk, buka apa gitu ya, kita
1: puasa gitu.
0: Buka usaha. Apa tuh ya gitu ya, bingungnya apa ya gitu ya. Udahlah comfort food aja yuk cobain. Jadilah terus sekarang gitu.
1: Jadi awalnya hanya dari bincang-bincang gitu. Tapi kalau enggak berbisnis juga sebelumnya atau apa nih?
5: Dari 2019 F&B.
1: Oh memang bisnis F&B gitu ya.
0: Third Space itu yang kekalinya atau bukan?
5: Ya kebetulan Third Space itu suami dan saya.
4: Tuh. Keren banget kita.
0: Kalem. Berarti kayak bulan harap Third Space one.
4: Buka bakso tahu aja.
1: Aku udah. Maksud tahu aku ada.
4: Ini pada punya usaha kok yang sebelah belum.
1: Enggak tahu Yuni ada tahu. Elmi.
0: Apa
1: jual beli tanah wakaf.
0: Lah itu.
1: Iya saya. Tapi gini. Jadi kayak menu jenis makanan yang di Nyonya Lucy mau jualan ini dari siapa?
0: Ide awalnya.
2: Kita ya?
5: Dari kami semua. Jadi kita kumpulkan makanan-makanan yang memorable dari Ayudi, dari Wahyu, satu lagi dari saya
1: gitu. Oh kan Wahyu satu lagi teh?
0: Namanya Wahyu
1: ya. Oh dari kejauhan Wah, dari deket Yu.
0: Piyomongan, siapa Piyomongan? Itu di luarnya.
1: Oh itu kan Wahyu itu, kampura kan Wahyu.
0: Ayo mana Piyomongan siapa? Mana Wahyu?
1: Jadi awalnya bertiga ini terus gimana ceritanya?
0: Ya ngumpulin menu-menu yang memorable.
1: Ngelis.
0: Kira-kira waktu itu teh, mamah-mamah kita masakin apa ya yang buat kita teh kangen gitu. Ya itu di list loh. Menu-menu ini yang akan jadi menu yang ada di Nyonya Lucy.
1: Dan jadi yang jadi andalan di Nyonya Lucy adalah menu apa?
0: Signature.
5: Nanti ada sengkel goreng.
1: Sengkel apa sih?
5: Sengkel itu
1: kikil bukan? Bukan ya?
5: Bukan.
0: Bagian dari
5: daging sapi yang banyak ototnya.
1: Oh berarti jarang juga tuh ya? Sengkel. Terus?
5: Lalu ada ayam goreng. Tapi saya kan sekarang lagi musim ayam basah.
1: Iya.
5: Nah ternyata orang tua kita udah bikinin itu dari zaman
1: dulu gitu. Ya. Oh gitu.
0: Terus apa lagi?
5: Ada semur jengkol.
1: Jengkol, lepis ya.
5: Iya. Sama satu lagi yang jadi ikon itu adalah tumis tulang jambal.
1: Oh tulang jambal ya. Jadi memang bisa dibilang menu-menu makanan berat ya di Nyonya Lucy ini.
0: Ada berat, ada ringan. Yang ringannya apa nih Yun? Roti isi, daging, ada bulgogi sama mustard, terus juga ada beberapa roti-rotian sama
5: roti jadul.
0: Roti jadul itu gimana? Roti jadul.
1: Jadi udah
0: skolot, huisan, wan,
1: udah bukan gitu.
0: Roti jadul. Anak Betawi asli.
2: Sidul itu. Aduh,
1: Sidul. Sidul, mana Yud? Yud, mana itu kudu ngabodor. Yud, mana mah dagang we. Bagian aing we ngabodor.
0: Asa apa omongan anak?
3: Kayak kepala BGN kemarin ya.
0: Si Yud mah ngomong. Asa itu omongan saya, Yud.
5: Udah, diam. Kamu ngemsi aja. Aku yang ngabodor.
0: Yud, sah sih Yud. Terbalik sih Yud.
1: Oh, jadi dari makanan ringannya juga ada. Nah, yang menarik ini di Nyonya Lucy ini punya konsep tadi jelajah rasa.
0: Ya, ya.
1: Dengan pop up apa disebutnya ini
0: mobile unit ya.
1: Mobile unit.
0: Setiap Sabtu Minggu.
1: Nah, apa yang membuat pengen ada si jelajah rasa ini gitu?
0: Promo we biasa.
1: Oh, promo sekalian, promo sekalian juga
0: kenalin gitu. Ya. Kita teh ada gitu.
1: Nah, yang dijual di si jelajah rasa ini tidak selengkap yang di tempat ini ya gitu ya.
0: Tentu saja.
1: Yang dijual di Jelajah Rasa apa aja nih?
0: Yang di Jelajah Rasa teh selain roti sama kopi dan milk tea ada apa lagi gitu?
5: Ada ayam bumbu hitam.
1: Oh, ada nasinya juga, ada makanan berat juga. Patrima uang yang sangu
0: sih. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Ini hari apa?
2: Ini apa? Hari Selasa.
1: Selasa.
0: Diajak keren deh mereka kan sangu.
1: Sangu. Enggak sang aja itu dahar suku-suku teh kan kayak Nyonya Lucy.
0: Di jam 7:30 kan mi can datang, mi can datang. Kalau kurang teh. Kaluman. Terus apa lagi?
5: Teh. Ada paru rica.
0: Paru.
5: Aduh. Terus gepuk.
1: Gepuk kerupuk.
5: Terus ada bihun.
0: Oh, bihun.
5: Ada orek tempe.
0: Oke, itu ya kalau yang di dine in lah di sana ya. Oke.
5: Okay.
0: Dan kabarnya juga nanti akan pindah ya dari Puri Dago itu ya.
5: Iya, dari Puri Dago menuju ke Jalan Terusan Jakarta nomor
1: 277. Nah, itu. Jadi belum, tapi sahabat suaranya sekarang masih ada di Puri Dago nanti, tapi launchingnya mungkin Agustus akhir ya.
0: Iya, akhir Agustus.
1: Si Nyonya Lucy ini akan pindah ke Jalan tadi Terusan Jakarta ya.
0: Ya, dan buat sahabat suara yang mau bertanya juga silakan 0811221051 bisa Anda pergunakan. Nah, kalau dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyain enggak?
3: Jadi ada tulang jambal ya. Bisa nemu tulang rusuk di sana.
5: Oh. Apa nanya?
0: Sering-sering makan di sana kayaknya bakalan ketemu sama tulang rusuknya, Kak.
5: Kalau misalkan di take away bisa? Teh enggak?
6: Bisa banget.
5: Oh, bisa. Malum saya enggak pernah masak jadi. Oh, teh enggak ini bisa di take away?
6: Bisa.
5: Jadi kalau sekarang enggak lengkap menunya mungkin nanti bisa take away ke rumah kita ya. Oh, boleh ya.
6: Bisa banget.
5: Dikirim frozen enggak apa-apa, enggak masalah.
1: Mumpung
3: jam operasional? Jam operasional buat di
5: jam operasional nanti jam 7 pagi sampai jam 5 sore dulu
1: sementara. Oh. Sampai jam 5 sore ya. Oh, yang sementara yang di yang
0: nanti di Terusan Jakarta.
1: Oh, Terusan Jakarta.
5: Nah, kalau si yang mobile Nyonya Lucy-nya ini, dia tuh memang konsepnya dibikin untuk langsung nyamperin klien gitu kan, atau special occasion aja. Kalau misalnya kayak ada Car Free Day atau acara music kayak kemarin kan festival music apa tiba-tiba ada kayak kemarin Asia Afrika Festival gitu, dan lain sebagainya. Sorry dong ya. Nah, itu dilepas aja tuh.
1: Oh, iya.
5: Kayaknya saatnya energi pagi itu harusnya kayak gue gini loh, Wanda.
0: Ada kadatan.
1: Tadi udah kencan sarapan,
5: jadi datang. Lemes. Sabar ya, iya. Pak. Bentar lagi kita makbar ya.
1: Iya,
5: nah, sebenernya. Jadi kalau misalnya kita kayak mau ada acara private ulang tahun atau misalnya corporate mau ngadain meeting event di mana, boleh
1: ya?
5: Sih kayak manggil Nyonya Lucy tapi di luar Sabtu
1: bisa,
5: Minggu nih gitu.
1: Karena kan ada planning Elmi mau nikah lagi tapi rerencepan.
5: Oh. Rerencepan teh apa sih?
1: Diam, jadi
5: mobilnya tuh bisa dikurunyungin ke eventnya.
1: Bisa.
0: Lain mobil manik tapi TPS alias Triseda.
5: Aduh, tapi malu ya kita Iswara udah lama gitu enggak ada obi fan. Si Yudi karek boga usaha Nyonya Lucy kok kayak obi fan.
1: Bu, kalau itu bukan obi fan sebutannya.
0: Apa, Wan?
1: Kadaharin fan.
0: Yang kita itu kan ketinggang tangka, Yun, jadi dijual.
1: Aduh. Jadi intinya itu sahabat suara ini yang menarik. Jadi untuk tahu lebih banyak tentang Nyonya Lucy silakan follow, ada Instagramnya ada ya.
0: Si ada.
1: Nyonya Lucy ini.
0: Ada.
1: Nyonya Lucy atau apa?
0: Nyonya Lucy.
1: @nyLucy.
5: Iya, betul.
1: Bisa twin.
0: Yap.
6: Oke, itu jadi bisa. Dan yang pasti juga ini kalau mau bekerja sama juga bisa nge-DM aja ke sana.
0: Nah, dengan senang hati.
6: Itu teh ada gimana kalau mau misalkan kita ngundang tuh ada persyaratan apa gitu atau gimana?
1: Minimum pack sih. Heeh. Atau memang kalau ada acara invite aja nanti jualan di sana atau gimana
0: sebetulnya? Kalau misalnya buat acara mah tinggal invite aja nanti kayak gimana acaranya, kalau misalnya kita jadwalnya pas, go. Nah, tapi kalau misalnya buat acara misalkan butuh berapa pack,
1: bisa juga aja, ya?
0: Bisa juga.
1: Jadi menu-menunya adalah menu-menu yang ada request. Yang ada di menu sionya Lucy itu.
0: Betul, gitu. Nanti kita kasih set menunya kira-kira mau apa aja.
7: Gitu. Oh, Anda, ini ada kesempatan bagus. Kita ada komunitas ya, sering bikin event banget. Suka susah konsumsinya di mana? Ini. Kayaknya harus hadir.
0: Komunitasnya apa emang?
7: MCBD ketuanya atau enggak siapa tuh? Nah itu.
1: Ketuanya
7: gacak. Oh, iya. Kok datang ke base? Minimal 150 pack semah lalu.
1: Iya. Aku ngan studio batur heula, batur mentok kerek manehna.
6: Atuh, mendingan kira anu profesional heula. Amun hese-hese teuing awak buat teuing karek.
1: Tapi menarik nih sama suara ya. Jadi silakan ini bisa dicoba apa menu-menu yang ada di sana ya. Iya, ayah saya si Sandi sana. Ada acara apa sih menirame-rame begitu? Ada Nyonya Lucy ini, saya baru turun dinas malam sebenarnya.
6: Iya, oke. Nah, Yud sama Kakak Lingga, gini, kalau misalkan si tempat-tempat ketika Sabtu Minggu itu tuh ditentukan atau gimana itu? Misalkan nangkring di mana atau di mana?
0: Kita punya plan ya, Lingga ya. Kita ada plan, jadi tiap minggunya kira-kira kemana ya? Ke Mekarwangi, ke Buah Batu. Kemarin dari Buah Batu kita.
5: Dari Mekarwangi ya?
0: Yang
5: Mekarwangi. Batu Nunggal.
0: Batu Nunggal. Pertama dari Asia Afrika dulu, abis Asia Afrika kita ke Batu Nunggal, abis Asia Afrika Batu Nunggal ke Arcamani.
1: Nah itu semua bisa dicari di IG-nya ya?
0: IG. Jadi jadi kita juga ada challenge juga yang ngikutin kita nanti akan dapat hadiah juga.
1: Itu gitu. Berlaku di weekend berarti?
0: Di weekend. Jadi setiap weekday kita akan challenge dulu kira-kira spot kita di mana ya Sabtu Minggu ini gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kejar yuk gitu. Kalau misalnya ngejar nih misalnya nanti ada foto dan video itu nanti ngedapetin roti isi gratis.
1: Nah, itu. Jadi di IG Instagramnya aja silakan dicek ya semua promo-promonya termasuk challenge-challenge yang tadi ya. Yeah. Ini ada Jasep Kopo nih kalau dari Nyonya Lucy daging sengkel, kalau Mang Wano mah suka daging sengklek.
6: Salah rengklek dari manusia ranagenya. Kita akan kembali lagi sahabat suara nanti sama teman-teman dari Nyonya Lucy yang pasti ini rame banget. Dan sekarang juga kalau
1: dan yang pasti sudah jadi sering, jadi kita mamam
6: dulu. Nyamam lah tuh, mam.
8: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Sahabat suara, kita goyang dulu aja sekarang mah ya. Sabar, sabar, nanti goyang dulu. Kita ngobrol lagi sama teman-teman dari Nyonya Lucy. Tapi sebelumnya juga ini dari Elmi juga mau menyampaikan dulu sesuatu nih.
1: Betul, sahabat suara yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madankan keindahan alam dengan kemewahan modern, sok atuh datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil, di mana sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologi ternama. Untuk itu, reservasi dan informasi lebih lanjut Anda bisa telepon di 022 87 80 6688, atau followlah Instagramnya @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung.
0: Iya, sahabat suara, kita masih ngobrol lagi nih sama teman-teman dari Nyonya Lucy. Ada Teh Inga ini ya.

0: Ya ini mah satu pertanyaan dari kita, kenapa sahabat suara itu harus datang ke Nyonya Lucy? Kenapa? Apa yang membuat yang menarik di sana teh?
1: Oke, yang menarik adalah dari Nyonya Lucy sendiri sebetulnya bukan hal yang anti mainstream gitu, Kang.
0: Ya.
1: Kami membuat Nyonya Lucy itu sebagai tempat untuk orang kembali merasa pulang gitu.
0: Intinya itu ya. Jadi tempat kembali pulang. Jadi makanan-makanannya juga makan-makanan yang membangkitkan nostalgia ketika di rumah gitu ya, dibuat seperti itu gitu ya.
2: Seperti pulang ke rumah.
0: Seperti pulang ke rumah.
2: Itu kan tagline-nya Yud ya.
0: Seperti pulang. Oh, itu jadi tagline seperti pulang tagline-nya. Ke rumah.
2: Betul.
0: Tapi dah asa jarang orang di imam masak tadi apa? Takak apa tadi? Tengkleng apa?
2: Sengkel.
0: Tapi tulang jamal eta aing urang favorit sih.
2: Iya.
0: Gua nyari dia.
2: Engke kudu ka ditu anu dine in
0: nanti. Tulang jamal itu teh. Apa salah satu favorit saya ada pedes. Dibuat pedes enggak itu?
1: Pedes banget.
0: Pedes banget ya. Jangan terlalu pedes lah.
1: Request.
2: Nah, ngomongin tentang menu, riset dulu mungkin ya Yudi sama Kakak Lingga teh mungkin ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, Teh Inga waktu itu riset beberapa R&D sempat R&D sebelum kita jelajah rasa ini awal bulan ini. Berapa kali ya Teh ya?
1: Kita tuh riset udah hampir 1 tahun berarti ya.
3: 1 tahun ya? Dari semua makanan, minuman, sama
0: menu juga memang risetnya. Tetap atau ada selalu yang baru di tiap bulannya?
3: Ada mingguan
0: atau,
3: mungkin,
0: atau
3: mingguan
0: gimana gitu, ada gak? Atau apa, keluar masuk lah menu, ada yang baru, ada yang keluar, atau gimana?
3: Pastinya sih ada ya.
1: Pastinya nanti ada setiap sebulan sekali tuh ada menu seperti menu additional kayak menu bintang tamu.
3: Artist of the month-nya lah.
0: Gitu.
3: Yang ya. Cuma bisa didapetin di
0: salah satu contohnya apa? Itu. Salah satu contohnya yang sudah berjalan
1: belum, karena kita belum berjalan.
0: Oh, nanti kalau yang di sana, konsep yang di sana ya. Apa namanya tuh, di Jalan Terusan Jakarta sana ya.
2: 277-nya.
0: 277. Nah, ini mah juga kan banyak di antara. Ini ada yang nanya juga nih, kapan buka di daerah Padalarang? Sana ada rencana ke daerah Bandung. Bandung mana
2: tadi itu tuh? Bandung Barat
0: tetap. Bandung Barat gitu enggak?
3: Anyway, kemarin kita ke Padalarang ya.
0: Iya. Nah, tunggu pop-up-nya aja sih, apa sih jelajah rasanya
3: betul,
0: aja.
3: Betul.
0: Ke Kota Baru atau kemana?
3: Di luar Kota Baru justru di Padalarangnya kemarin.
0: Tuh.
2: Di mana dia?
0: Bahaya itu.
2: Jembatan Timbang di mana dia tuh?
3: Yang pas masuk, tapi belum, kalau ke situ mah ya jelajah rasanya insya Allah lah nanti ya.
0: Nanti tunggu aja
3: kita karena jelajah
0: yang,
3: Bandung
0: yang
3: Raya.
0: Memungkinkan untuk mobile ini jelajah rasa ya. Kalau ada acara, ada keramaian di sana, mungkin juga akan hadir di sana gitu ya.
3: 17-an, naon
0: gitu. Nah, jadi follow dan cek aja di Instagramnya @nyonyalucy itu untuk informasi. Tapi gini deh, ya ini dari Yudi sama Teh Inga. Kan banyak juga di antara sahabat suara yang baru memulai atau punya niatan buat bikin usaha, termasuk kuliner. Nah, ada masukan atau tips buat sahabat suara nih, buat yang mau memulai bisnis kuliner. Saya juga baru memulai, ini dari dagang bakso tahunya. Tapi udah masih let it flow aja, saya mah gitu, belum ada kuduki gitu. Nah, sebetulnya apa yang
2: enak loh, yang mana mah bakso tahunya dari
0: belum mampir
2: ikan sapu-sapu premium.
0: Masuk aja token jalan lain kampret gitu. Langsung belinya juga ke Pramono Anung. Jakarta kan kemarin jadi tuh ketang tuh. Balik ya. Apa nih buat sahabat suara yang pengen memulai usaha kuliner, khususnya apa, dari Yudi dulu ya?
3: Intinya mah kita punya konsep, kita punya
0: harus punya konsep ya.
3: Punya konsep, punya niat juga, terus punya satu tim kalau misalnya bareng-bareng gitu ya. Yang satu visi, yang satu frekuensi gitu, biar tidak terjadi banyak friksi gitu.
0: Kalaupun harus menjalankannya sendiri, apa ada?
3: Kalau sendiri mah ya ikhtiarin terus ya, apapun yang terjadi gitu. Terus kalau kita harus punya unique selling point. Apa nih,
0: nah,
3: dari
0: itu,
3: produk kita yang kita jual teh, apa keunggulannya? Kayak misalnya roti isi daging Nyonya Lucy itu unik karena kenapa? Karena kita pakai rotinya sordo.
0: Nah, itu tadinya
3: gitu.
0: Rotinya teh itu yang beda dari yang lain. Jadi harus punya keunikan tersendiri dah kalau mau. Kalau buat yang sejenis mah ya akan jadi perang harga merenya, tapi kalau punya keunikan sendiri itu kan jadi.
2: Nah, ini menarik nih tentang harga. Apakah harga di sana terjangkau? Range-nya dari berapa sampai berapa nih?
1: Terjangkau. Range-nya nanti ya hampir sama dengan rumah makan atau warung nasi Bandung pada umumnya ya.
0: Standar lah, nggak banyak ya, terlalu ini ya, kalau saya lihat juga gitu
3: ya, mulai 2.500.000
0: kalau itu nggak standar.
2: Itu masa
0: itu masa bulannya yang belanja beas
3: kayak gitu,
2: maksudnya catering semingguan sakit gitu.
0: Tapi kalau ada itu apa nih, masukan buat yang mau mulai usaha kuliner apa nih?
1: kuliner.
0: Ya.
1: Kuliner itu seperti mudah tapi susah.
0: Iya, itu.
1: Jadi harus dimulai dari kejujuran ya.
0: Kejujuran gimana maksudnya?
1: Produk kita tuh harus jujur.
0: Oke. Okay.
1: Pertama kita harus menyukai produk
0: itu. Gitu.
1: Karena kalau datang dari kejujuran dan kita suka tuh biasanya kita lebih tahan banting gitu kan.
0: Hmm. Jadi intinya dari kitanya dulu sini, misalnya kita suka, saya juga kan coba bisnis bakso tahu, memang penyuka bakso tahu, terus tapi belum sampai, karena gini teh, kalau saya kan penikmat makanannya jadi belum ada kemampuan untuk membuat produksi sendiri gitu, maksudnya kan banyak juga mungkin yang seperti itu, jadi saya juga kalau sekarang masih ngambil dari orang lain. Nah maksudnya dengan sistem seperti itu gimana nih kalau buat sebuah bisnis kata
1: Tenga? Masih bisa sih, karena saya juga sama suami bukan tipe yang masak gitu-gitu. Enggak, tapi kita punya
0: orang ya, kepercayaan ya.
1: Oh. Dan punya orang sih, betul.
0: Jadi yang sefrekuensi ngejaganya teh tetap tesnya teteh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, cuman orang yang masaknya ada gitu ya.
3: Mungkin konseptornya Tehingga misalkan ada eksekutornya yang ngebantu kita juga gitu.
0: Dibuat seperti itu gitu ya. Kalaupun memang yang tidak merasa tidak punya kemampuan untuk memasak, itu kecuali memang punya kemampuan untuk memasak
3: ya. Ditenaga ahlikeun.
0: Dan yang penting masih sebenarnya memulai heula sih. Urangnya kan sebenarnya kalau ditanya konsep gitu ya. Dauh konsep itu penting orang yang memulai heula dagang. Kalau ya, dengan motivasi dulu awal seperti itu, gimana kata Yudi sama Inga?
3: Kan ya itu dia, kalau misalnya bisnis itu kan ada by design sama by accident. Kalau by accident kira-kira kalau misalnya kita tiba-tiba bikin ini ya karena suka misalnya. Kan kalau by design mah tadi di konsep lah. Nah,
2: si Wanda mah by accident. Karena itu di design. Signature mana bahasa tahu naon sok?
0: Kerupuk.
2: Biasa aja mah.
0: Kerupuk kayak kerupuk suta.
2: Misalkan bahasa tahu jeung batagor dihijikeun, tah itu by design kan?
0: Orang ngajikan bahasa tojeng naonnya, bahasa tojeng
2: tukang parkir halus. Jadi halus, jadi ketahan bahasa tojeng piriwit diteleguk kamu ya.
0: Oh jadi gitu ya, jadi ada yang, tapi kalau saya merasanya gini, saya berpikir awak der aja dulu gitu, mulai dulu nanti mungkin. Tapi ini juga sambil berjalan, tapi naonca nunyin nggak masalah ya kalau gitu ya,
3: nggak masalah, bisa sambil jalan juga sambil R&D juga.
0: Cuman efektivitasnya mungkin akan jadi lebih lama dibanding kita sudah punya konsep sebelumnya dulu gitu ya.
3: Tapi kita bisa menikmati prosesnya itu.
0: Nah itu yang beda ya.
2: Kalau modal bagaimana menurut teman-teman? Anggar kan segala sesuatu ayah modal, kudu ayah modal, makanya
3: ya
2: ayah duit lah cekas sana itu gimana?
3: Pasti atau duit? Pasti ya. Pasti modal mah harus dipersiapkan. Ya intinya itu dia. Kalau kata Tehingga tadi ada kejujuran, jadi kita transparan ngelola si modalnya itu buat jadi apa-apa biar gitu. Kalau misalnya nggak jelas segala dibeli gitu, terus nggak jadi apa-apa gitu. Makanya kenapa dalam pengelolaan modal ini kita harus cermat juga, karena jangan sampai ada yang waste gitu, ada yang
0: terbuang. Jadi harus efisien, efektif, efisien.
3: Benar.
0: Gitu. Jadi segala sesuatu juga memang harus di planning dari awal gitu ya. Maksudnya kadang kan, tapi itu yang jadi kendala, replanning ya either nanti gitu. Itu juga yang harus jadi patokan untuk actionnya juga harus terjadwal gitu ya.
3: Ya.
0: Pula planning kan dulu
2: gitu. Poek atau poek, planning, organizing, actuating and controlling.
3: Poek, bener poek.
0: Mungkin poek mah atuh
2: sate. Sama lampu eta mah sama cara poek. Ini saya luar biasa sekali ya, seperti Yudi dan Tehingga adalah orang-orang muda yang dari Bandung banyak karya lebih nyaring daripada flexing. Ya.
3: Let's quote.
2: Ya, jadi maksudnya teman-teman ini punya karya, punya satu usaha dibanding flexing, misalkan jadi boga naon ditemongkeun. Nah, teman-teman di kota Bandung tuh itu yang saya seneng teh, baru udah ngarorak kene geus boga karya, geus boga kadaek.
0: Ya,
2: bener tuh
0: nya.
2: Deng baroba duit
0: dah masuk semua di bidangnya masing-masing ya. Kalau mereka ini di dunia kulineran ya dan duit kok guru, tapi kan memang banyak cara untuk mendapatkan modal teh ya, dengan kalau kita punya konsep atau planning yang kuat itu enggak perlu modal duit, perlu modal ide aja gitu ya.
3: Iya, sama modal presentasi.
0: Iya, bisa mendeliver itu ke orang-orang yang berduit.
3: Betul,
0: itu juga bisa
3: betul.
0: Jadi satu cara untuk dapat pemodal ya. Tapi orang mau masukkan di modalan orang.
2: Kusaha,
0: ku pemajikan.
2: Kata paling
0: modal. Ada terus tabungan cadar gelap.
2: Siapa sok?
0: Presentasi dulu saya sama istri.
2: Gitu. Eta mah saimah deh nya.
0: Saimah yang ditagih. Mana batik keuntungan.
2: Sekali lagi Yudi, kalau media sosial dari Nyonya Lucy ini apa tadi teh?
1: @nyonyalucy.
0: @nyonyalucy
2: TikTok, Instagram,
1: Sama semua, at Nyonya Lucy.
0: Silakan cek aja ya sahabat suara untuk update-nya, aktivitinya dari Nyonya Lucy di sana. Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Ini Wan, kabarnya kita tuh lagi didengerin sama teman-temannya Yudi nih.
0: Dari mana?
2: Dari dinas apa tadi?
3: Diskominfo Jabar. Ada Westy lagi dengerin. Hatur nuhun.
2: Oh, banyak nih. Teman-teman Teh Inga juga. Ya. Pokoknya kalau ada yang bisnis kuliner mah kadieu, yap, kadieu.
0: Ada lagi ada promo yang yang akan datang dari Nyonya Lucy di Reminder lagi atau grand openingnya ya nanti mungkin akhir Agustus atau gimana gitu.
1: Betul.
3: Ya, rencana kita akan grand opening kurang lebih di tanggal 29.
0: Akhir Agustus aja ya.
3: Akhir Agustus insyaallah.
0: Untuk tempat baru Nyonya Lucy yang ada di Jalan Terusan Jalan Jakarta nomor
3: 277.
0: Ya.
2: Apakah ada promo-promo misalkan? Kalau ada.
0: Sekarang ada yang lagi berjalan promo?
1: Sekarang itu kalau teman-teman melihat mobile unit kita sih, TVS kita jalan-jalan, di foto aja, nanti tag ke Nyonya Lucy, nanti dapat undangan untuk mendapatkan makanan dan minuman
0: tuh
1: free pada saat grand opening.
0: Tuh, sekarang lagi ada di suara, sok nunggal lewat foto heula, nanti di tag, nanti akan ada undangan untuk grand opening dan gratis minuman dan makanan.
2: Tong di foto wae, jajan.
0: Ya jajan. Karena di sini juga ada penjualan, di sini juga ada ya.
2: Ada,
0: yang selling. Mau beli di sini juga boleh.
2: Ada ya, yang boleh. Selling. Hati-hati di sini, karena banyak ormas, tong diberi ormas. Kasih wadah, kasih wadah ya teman.
0: Kasih wadah. Bagian ormas diberi ke aing. Gue mah tadi, ini bungu saya kurang warga.
2: Siap.
0: Sama beda kapasitasnya.
2: Organisasi masih wadah loba di dia. Organisasi masih wadah di dia loba. Ya.
0: Tapi sekali lagi terima kasih Kak Kang Yudi. Tadi ingat sudah hadir di Nongkrong Bareng di Suara ini.
2: Sukses buat.
0: Segala lancar lah ya.
2: Buat usahanya si amin, Payu amin, amin. Dan biasanya kalau narasumber yang hadir di sini itu selalu memberikan pantun penutup.
3: Oke, tapi sebelum pantun nuhun dulu ke Mang Elmi, Mang Wanda, Iswara Bandung ya. Sudah mengundang kita. Hatur nuhun pisan, ini mah terbaik, the best. Pantun ya?
0: Pantun, ditutup pantun. Tengah juga ya, siap-siap ya.
3: Aura kasih Lisa Mardiana.
2: Cakep.
0: Aduh.
3: Terima kasih Kang Gosadayana.
0: Dunungan siate ka bareto siate, dunungan bareto siate.
2: Teiga
0: mau apa teiga lah
2: enggak teiga. Harus ada Nyonya Lucy-nya kalau teiga mah tuh. Sebagai
1: nonton TV sambil makan lele.
0: Cakep.
1: Mampir di Nyonya Lucy ya, Le.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: suara warga Indonesia. SID dengan kita adalah Belati.
1: Yes.
0: Abi Belati, Anda apa?
1: Abi Peso Gobet.
0: Regian. Paling sieun.
1: Kadek ku Peso Gobet.
0: Paling sieun, paling sieun.
1: Paling sieun
0: kalau. Atawa hiwan. Waing siam mana? Naik tuh ditek-tek ke gunding kuku.
1: Kulila.
0: Setengah tahun ditarik parat. Sahabat, ini ada yang memberikan info, Wan.
1: Mas Deselet info menanggapi
0: ya. Oh, menanggapi.
1: Menanggapi soal beberapa kecelakaan yang penyebabnya truk atau kendaraan besar ya, terutama betul. Ini yang terjadi antara Jatinangor sampai Sumedang.
0: Benar, benar, benar.
1: Sebenarnya udah ada banner yang isinya saran agar kendaraan besar masuk di tol Cisumdawu.
0: Betul.
1: Untuk meminimalisir kecelakaan atau kemacetan.
0: Tapi udah mahal tuh. Tarifnya. Nah,
1: tapi pernah ngobrol sama supir, katanya Cisumdawu terbilang mahal. Ya, mungkin ada solusi misalnya pengelola tol Cisumdawu menurunkan tarif tol Cisumdawu. Insya Allah kalau murah tol pun akan rame. Ibaratnya murah tapi banyak yang beli daripada mahal nggak ada yang beli. Beda gitu maksudnya.
0: Ya.
1: Karena swasta tuh mah.
0: Ya kapan ada manu Mitohana Deni Sumargo teh sa
1: karya Jabar.
0: Teh Babah Alung teh sa. Babah Alung teh.
1: Tani.
0: Pak Yusuf.
1: Yusuf Hamka
0: eta. Wan Cisumdawu teh. Jadi kieuan sebetulnya pembatasan pengoperasional truk nu paling penting mah. Nyata penting. Tah, cik lan cik urang wan eta teh geus di provinsi mah wan penting, tapi pan ayeuna mah otonom. Jadi lamun otonom mah wan setiap daerah punya aturan masing-masing. Lamun cek
1: ya ku baru di provinsi ieu mah untuk kudungnya
0: ieu aturan. Anger, tapi anger kan otonom ya, itu.
1: Jangan dijen aturan atuh di gubernur.
0: Makana kudu tunduk, sebetulnya kudu tunduk kanu aturan eta. Apalagi kalau misalkan jujur saja sahabat suara sinoboga truk nanti perusahaan-perusahaan badag gituan keur nguruk naon gitu kan
1: eta harus memikirkan dampak terhadap lingkungan juga ya. Dan dampak terhadap lalu lintas yang jalan juga itu yang harus diperhatikan sahabat suara ya.
0: Wan, tapi ya pagi hari ini kita kedatangan
1: siapa, Mi?
0: Turis.
1: Turis dari mana, Mi?
0: Dari Amerika tuh.
1: Oh.
0: Turis eta mah beda deui eta mah nyaan. Jeung jeung enjing.
2: Isin ieu mah. Ieu mah ieu ku menyapa. Kakak-kakak tercinta, tersayang yang aku selalu
1: mendengarkan. Ini sama siapa? Ini sama siapa? Ini tuh kenalkan diri dulu atuh.
2: Oh, ini tuh benar di live-in.
1: Iya, live.
2: Alhamdulillah. Halo semuanya para pendengar Iswara Bandung. Yang selalu dikangenin adalah para penyiar-penyiar yang sok ngehibur.
0: Wan, jadi di Amerika geus sok kada ngikeun sih emang.
2: Asli. Aku nyampe landing, landing di Jakarta, nu dicari teh langsung Iswara Bandung.
1: Waduh.
2: Bandung.
0: Daya
2: Elmi jeung
0: Amanda. Ih, ieu mah atuh wae tinggal jadi pipina rada diseretengan.
1: Sehat, Ji.
2: Alhamdulillah.
1: Selama ini kamu tuh di mana meninggalkan Bandung? Ini salah satu rekan kita yang MC juga ya, sama suara ya. Dan Ci. Ci, kamu tuh di mana sekarang teh?
2: Alhamdulillah sekarang teh saya lagi apa sih namanya tuh, A? Malang Buana ya, berpetualang gitu ke negeri Sam.
1: Di Amerika di mana kota mana tempatnya?
2: Di New York.
0: Di New York. Jeung Panji Pragiwaksono teh.
2: Ya itu tetanggaan kita. Tuh, tetanggaan.
1: Asli.
2: Iya benar, kita tuh di Queen gitu ya.
1: Suka ketemu sama dia,
2: suka ngobrol enggak? Adi ngobrol mah tara.
1: Bijakeun ke Wanda Urban,
0: kasih
2: gabilan lagi. Tapi benar di sana itu kayak komunitas Indonesia barengan kan. Jadi kadang beliau juga bikin acara gitu buat makan bareng, terus dia stand up komedi. Itu kan mengobati sono.
1: Iya, lucu tuh benar itu.
2: Lucu, aku mah ngerti. Yang lain mungkin
1: bahasa Inggris?
2: Ya, campuran kalau di Indonesia.
0: Tagalog. Filipin. Akhirnya bejakeun temennya Elmi sama Wanda gitu.
2: Oh gitu. Kenalan.
0: Gamila Arif sama itu suami istri kenalan. Oh, karena dulunya penyiar sini.
2: Wow, luar biasa.
0: Di Hatro.
2: Ya itulah.
0: Arin Cika Indonesia dalam rangka naon?
2: Liburan dong.
1: Balik urang mah di situ dalam rangka naon kamu dia.
0: Kan cicing itu mah di
1: kenalan mana nanya.
2: Oh iya. Jadi kan ibu rumah tangga aku mah di sana tuh.
1: Kayak orang ditu
2: alhamdulillah.
0: Si jadi, Ana.
2: Ya jadi aku tuh udah bosen orang sini mah.
1: Itu wae orang sini mah.
2: Dinyeri hatekeun wae.
0: Curhat.
2: Juga kayak tang udah damai.
1: Hari plak-plak
2: sudah. Ambung, enak mah abi mah tos teu kitu abi mah. Abi mah tos sadar alhamdulillah jadi ada
1: ujung. Kalah curhat kumaha ieu teh? Kalah curhat apa lat kene?
2: Enggak. Jadi aku lebih memilih oh kayaknya aku mah cocoknya sama orang bule dibanding orang Indonesia.
1: Jadi sekarang gitu. Jodoh teh alhamdulillah orang asing
2: orang tinggal asing.
1: Di Amerika.
2: Sebenarnya keturunan Indonesia cuma
1: keturunan Indonesia
2: iya, cuman di sana, di sana lahir di sana, gede di sana.
3: Orang itu
2: oh, gede di sana. Gede dong. Itu ya badannya kan tadi ketemu.
3: Wan disebutnya si A Gobang.
2: Kenapa Gobang?
3: Godek bangsat. Godekannya
2: godekan. Godekan semuanya juga.
3: Kebalik. Terbalik. Aduh. Si Ici mana pas ke Bandung tewannya ngomong nanti A aku di Bandung bisa ayah job MC ajakan Abi. Si Ici tah kalah kuat.
2: Kenapa? Jadi gini tahu. Ya kan aku tuh sebenarnya MC tuh hanya sosonoan. Nah tadi bayar oke tadi.
3: Waduh. Saya jeung ongkos sebalik kayaknya nyaho.
2: Mahal tuh. Ini dengan keadaan increase kayak gini teh ah, berkali-kali lipat ini teh.
3: Cik ngomong bahasa Inggris atuh Cik?
2: Yes no we.
1: Alhamdulillah. Yes no. Oh yes oh yes. Tenang naon gitu. Oh yes oh no.
3: Tenang lah tenang naon dia
1: mah. Oh yes oh no unggul mana tuh.
2: Ya 5 tahun ngan eta hungkul lah.
3: Bisa waktu bahasa Inggris mah udah dituturnya ngalang-alang buana.
2: Bisa lamun nawar-nawar tak langsung kan adrenalin ibu-ibu terpacu untuk tiba-tiba bahasa Inggris pinter gitu.
3: Emang dia tuh bisa ditawar Ci?
2: Eh bisa.
3: Kultur New York teh atau di sepil
2: sih kumaha. Oke, kalau dari orangnya sih ya enaklah kitunya tenguruskeun batur. Ya. Tidak ada kata maksudnya kepo, kepo gitu, ingin tahu benar-benar menjaga privacy banget gitu. Jadi enjoy we mau kita pakai ibaratnya kita mau pakai baju apapun. Sekalipun tadi baju oke enggak apa-apa.
1: Ya. Oh, sok tadi baju, Ci.
2: Aing Ci mantep banget.
1: Oh, mantep. Suka tadi dia. Posting atau mun.
3: Tah, jiwa mah cabul, jiwa mah cabul.
2: Tapi ya bener ya, Ci. Pertama Ci ke Bandung. Kan Ci teh nyetir. Ci yang dicari teh atuh deh kalian. Nang Ci ngetek sok. Ngetek itu teh sono Ci seserian. Bener-bener itu kocak.
1: Kocak. Nah, tapi sehat terus ya,
2: Anji ya. Ya alhamdulillah.
1: Sudah balik sehat, ke Bandung manca. Lagi dalam liburan. Ya, lancar terus, amin. Sukses terus di sana bersama keluarga barunya ya.
2: Satu. Ya. Kurang hiji. Apa? Apa?
4: Kurang hiji ya bodor kene
2: teh. Ih, bodor we alhamdulillah. Tapi nah bisa kurang hiji. Tong-tong lah.
1: Udah naon? Udah naon? Udah naon?
2: Ya iya benar.
1: Ngobrol eueuh, ngomong eueuh, udah naon we.
2: Curhat ini ya. Curhat sih Ganat. Iya Mas sih curhat
1: sih Ganat. Jadi nuhunnya sukses-sukses aja terus ya. Salah satu teman urban sahabat suara yang sekarang sudah di New York bersama suaminya orang sana. Alhamdulillah balik lagi ke sini kalau katanya kalau ke sini selalu kangen dengerin Iswara itu ayah salah kita ya itu.
3: Iya tuh si Mister.
1: Iya Mister. Oh si Mister. Diajak lu siaran sebentar ya.
3: Oke. Will di minute, will di second. Will di second. Come in sir.
1: Lama tuh suaminya ada di sini sahabat suara ya. Tuh. Ini sahabat kita lama di sini di Indonesia. Ini sekarang kalau katanya kalau ke Bandung selalu dengerin kita siaran. Alhamdulillah sekarang bisa ada di sini ya. Bener. Selamat menikmati Bandung kembali ya.
3: What's your name?
1: Ini suaminya orang Amerika sahabat suara nih. Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa bahasa Indonesia bisa.
3: Bisa.
1: Oh bisa. Bisa. Oh iya mah tuh bisa tuh. Sama siapa? Akang, Akang aja ya
5: namanya. Akang, oke, sip, Akang.
1: Sama siapa namanya kan?
5: Erik.
1: Kang Erik, Erik tinggal di New York di sana ya?
5: Iya, di New York.
1: Di New York sekarang lagi liburan ke sini bersama Ci ya.
5: Iya.
1: Woi, salah kina ya sama
3: Erik di New Yorknya masuk gang gitu rumahnya enggak kan?
1: Dulu beberapa kali MC sama kita bareng ini ya, teman-teman di komunitas MC juga jadi
3: Erik kangen. Dulu ketemu sama Ci di mana sih?
5: Oh di mana? Waktu ke rumah, ketemu Ci aku udah beres militer, udah tuh.
1: Oh militer langsung kamu bombardir dia gitu ya?
3: Nggak ketemu militer di mana serius?
1: Di sana di Bandung, di Indonesia?
5: Di Amerika, militernya itu tuh pas udah beres. Langsung ke Indonesia, abis kan udah berapa tahun gak ketemu sama keluarga.
1: Oh, jadi memang ada keturunan orang Indonesia ya keluarga apa ya?
5: Iya.
1: Tinggal di Bandung juga keluarga di Indonesia?
5: Iya, pada di Bandung
1: semua. Oh, di Bandung.
3: Ya, jadi ayah dulu udah kene di
1: Dirgi. Bandung juga jadi salah satu kota yang jadi nostalgia mungkin ya?
5: Oh iya.
1: Di sini
5: iya.
1: Okay.
5: Makanannya kayak gitu.
1: Selamat datang kembali di Bandung, semoga bisa menikmati Bandung dengan kondisi yang sekarang macet di mana-mana di Bandung ini ya.
3: Iya, macet. Erik di Bandungnya di mana, Rik?
5: Soreang itu apa?
1: Geding orang Soreang mulai teh ya. Hey, orang Soreang sama suara ya.
3: Kakopo naik angkot tuh hejo. Ini warga Kang Dadang Supriyatna tuh ya banyak.
1: Kabupaten Bandung, alhamdulillah bisa ada di sini ya. Sudah. Sehat terus. Terima kasih sudah hadir ke Bandung, sudah nyimpang ke sini. Nyimpang apa ya? Singgah ke sini. Mampir. Sudah nyimpang ya. Sehat terus, terus berkarya ya. Iya,
5: makasih.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Itu luar biasa sobat suara ya.
3: Tapi kan si Enci jeung si Erik mawan kuduna, kuduna.
1: Kalau ke Bandung?
3: Kalau ke Bandung
1: mengawali Star di Bandung nginep di mana?
3: Lain mengawali.
1: Oh. Aisyah naon eta? Oh, lainnya salah. Tempat eta naon? Salah bae. Aisyah naon? Papan lah ya.
3: Iya, naon kudu ngawali. Ini harus datang hari Minggu ke
1: konser Sunday Brunch. Hampir salah.
3: Rik, makan di sana Rik, Sunday Brunch di sana ada
1: Asian Food Market.
3: Asian Food Market. Oke, alright. Jadi Erik dan Anci bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tofu, dimsum, sushi, Indian cuisine, sate, benar ya cuisine atau kuma?
5: Cuisine.
3: Benar Rik, Erik itu baca kan Rik? Sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ada promo Rik, buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavors and beyond.
1: Terima kasih sudah ada di sini ya. Di Iswara Bandung, sama Cici di Bandung. Selamat menikmati Bandung. Oke.
5: Thanks.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Burger Kill featuring Fadli.
0: Ini salah satu lagu favorit saya ya, dari Burger Kill sama Fadli. Fadli ini ya, tiga titik hitam.
1: Nonoeta.
0: Titik pertama itu adalah korong.
1: Titik kedua
0: karang.
1: Titik ketiga kerung. Jadi korong anu karang langsung kerung. Da orang nyaho maksudnya mana mah. Tiga titik hitam ini ada di
0: mana-mana sebenarnya.
1: Betul.
0: Ada, tapi terima kasih loh buat yang sudah bareng sama kita hari ini ya. Cing lancar pokoknya namanya urusannya.
1: Intinya mah alhamdulillah kita hari ini seneng banget karena bisa silaturahmi dengan banyak
0: teman-teman yang hadir kesini ya. Tadi
1: alhamdulillah.
0: Incit yang kamu ya di dia gede
1: kincinya. Kan waktu itu pernah ditagin kayak di Bandung. Yang pastinya mah kita bisa bersilaturahmi dengan Yuni, dengan Manik, dengan Au yang bisa dibilang jarang lah. Mereka kan penyiar sore. Gitu.
0: Sama sahabat suara juga nya.
1: Oh iya pasti
0: ketemu mereka nya. Sok Nyonya Lucy itu soknya ingat sebenarnya lain ingat rumah makan orang mau ngomong Nyonya Lucy itu mi
1: ingat naon
0: bidan bareng bidan Lucy
1: terkenal. Oh bener orang lahir di bidan Lucy wan tadi Astana Anyar di Astana Anyar ya dinya
0: bidan
1: gitu nah dari mana lain atuh kan ima berbisnis di makanan dan minuman
0: nah itu ya
1: coffee and eatery
0: sahabat suara kita.

0: harus pamit hari ini. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kebersamaannya. Semoga bisa menghibur. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda.
1: Ini mah canda tawa aja, sahabat. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Nah, kalaupun Anda tersinggung, berarti Anda mainnya kurang jauh.
0: Kurang nama itu salah menurutnya. Ampura Persib deh hari ini, sahabat suara sore Persib setengah opat,
1: benar? Setengah opat.
0: 12.30 atau 4 jam 4 gerplas.
1: Aya di Nueta mah ngomot.
0: Cara urang ngecek nih cara jam na wae.
1: 14.30 di Nueta mah. Soalnya kan di CGV aya nonton bareng biasa.
0: Setengah 14.30 mah setengah 3 atuh.
1: Aya bener 14.30 setengah 3 di itu mainnya setengah 4, bener.
0: Ya jadi
1: bener.
0: WIB Ita.
1: Di urang mah WIB, di itu mah Ita.
0: Setengah 3 di urangnya.
1: Heeh, di ditunya setengah 4.
0: Terus setengah 4 cete nu balik cete.
1: Ye, tingali ku aingnya.
0: Mau jongklok.
1: Ye, ye,
0: talem. Balik telat sejam teh bahaya nonton teh.
1: Oh nya atuh beres atuh.
0: Tinggalin.
1: Cicing, cicing ku urang-urang di tingali deui nu info Persib ya tingalinya. Eh nanti kan aya nu biasa di CGV di dinya tah nobar biru di nanti. Oh tuh 15.30 kick off teh setengah 4. Di CGV mah tuh 15.30 kan. Satu tiket menuju final diperebutkan di Bali akan menghadapi Persija pada semifinal piala. Nobar biru setengah 4 kick off. Tuh 85.000 tiketna. Mun laju di nu bioskop mah. Kurangna naon? Kurangna teu bisa udud. Geus ah, sahabat suara. Terima kasih, mudah-mudahan Persib bisa meraih angka penuh. Anu penting nama lah bae lah teu menang oge, anu penting mah juara we. Hey, halo. Nah, ieu mah Kakak Cici.
0: Ada kau yang panen cinta cicing, cicing cicing mana cicing?
1: Oh, jangan cicing kau yang mana? Abi Urban pamit, assalamualaikum. Emang itu dia?
0: Pencicing orang, pencet itulah.
1: Pencet.
0: Oh,
1: siapa?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo para virus sahabat suara ya, hari ini hadir lagi seperti biasa untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Selasa sahabat suara di awal bulan ini ya. Kalau ngomongin tentang industri radio, makin kesini pilihannya makin variatif, makin banyak gitu ya. Tapi tetap dong, di suara yang khas harus ada selalu di hatinya sahabat suara ya. Aduh, jadi salting karena saking banyaknya nih sekarang variasinya ya. Happy banget mendengar industri ini kembali menyala ya kan. Udah nyala makin nyala, keren banget lah sahabat suara ya. Makanya sahabat suara juga harus di sini, jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak udah disiapin nih. Salah satunya ada lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Udah ngantri di 10 lagu keren, terus ada lagu dari Salma Salsabila juga dengan Sesal ya. Bakal Farah Fairuz mainin sebentar lagi abis Naif dulu mengawali perjumpaan kita. Aku rela.

0: masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 seperti yang tadi saya bilang. Masih jauh banget, nanti baru jam 11 lewat 15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya, apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang, saya mau nemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya ada lagu ini.
1: Dan kau hadir, merubah segalanya.
0: Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yaping-yaping di sana ya. Sambil lanjut temenin sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Perunggu dengan 33 kali ya. Luar biasa banget. Ini teman-teman perunggu di bulan Agustus, schedule-nya padat merayap. Buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari perunggu, kamu bisa langsung sebenernya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari perunggu ya. Di tanggal 8 dan 9-nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa, langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto, kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Enjoy.
1: Suara warga Indonesia.

0: That was Pasto. Aku pasti kembali 2.0. Satu lagi baru aja Farah Virus mainkan dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Sekali lagi selain menemani kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi silakan yang mau yapping-yapping, curhat, request lagu secara langsung di sana bisa langsung melipir ke iswara.network. Kebersamaan kita masih akan berlangsung setelah satu lagu dulu nih ya. Nanti saya mau mainkan dari JKT48 Rhapsody sambil menemani siangnya kamu. Dan saya juga mau ngingetin nih, hampir aja lupa. Jadi tadi saya menemukan informasi bahwa hari kemarin dan hari ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, terus Asia Afrika, Sisingamangaraja, sama Trunojoyo. Nah buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak dibelokin ke kanan ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu. Oke, sambil juga nih nemenin siangnya kamu 2 menit lagi ya, JKT48 dengan Rhapsody. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Outside Pony dengan Akankah Dia, salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih. Sahabat suara di TikTok ramai sekali, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya, karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik ya. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih waktu kemarin saya lihat beritanya ya. Ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit, hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya sahabat suara ini masih harus bersabar ya, terutama kamu yang tinggal di Banjarmasin. Kabarnya itu akan pulih total di September 2026. Agustus, September, sebulan lagi ya. Ya semoga ini bisa segera teratasi gitu ya. Dan kabar ini juga ada kompensasi sahabat suara diberikan kepada pelanggan pasca bayar. Ini ada potongan biaya beban dan prabayar tuh ada tambahan token. Jadi ini katanya sesuai aturan Kementerian ESDM. Informasi lebih lanjutnya mungkin kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagram @pln_up3banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya, jangan kemana-mana. Pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kemasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Isuara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya, dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik. Tapi berapa detik lalu triknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat Suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sunscreen dipakai, topi atau payung, pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat Suara ya. Karena ini memang lagi cuaca panas banget, pastikan juga tubuh kamu terhidrasi supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem, malah makin panas kayaknya, Farah. Udah ngantri Chris Pati, kita karaokean aja nih di lagu ini. Sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri. Di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam. Kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat Suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara, sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih, langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga. Berarti Nastu, ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputar kan sebentar lagi, habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

Masih bareng sama Farovirus di suara That Was Chocolate dengan Luka Lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TB Simatupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu, sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya? Pace-nya lah pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah, sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita gak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa, jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh, sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah, mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khususnya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti nggak terlalu berasa, tuh ada kemungkinannya tuh, sahabat suara. Nah, katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang. Nah, nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal ya. Pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya, sahabat suara.

0: habis saja tuh cinta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
3: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was BCL. Aku wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Eh ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papa Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816-114-1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Oh, itunya pelangannya.
3: Oh, memang dari ini tempat tambatan perahu nelayan, mereka jadi ada pelang itu sih.
2: Oke, ini koordinasi lah dengan PPN.
4: Jelas terganggu, pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
6: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
2: Oh, itunya pelangannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan, mereka jadi ada pelang itu sih. Tapi ini koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, mepukunya, Bu. Ya. Tapi mau biasa. Dan itu masalah kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke Abi, bupati. Nah, memang bukan kewenangan bupati. Tapi anjing, Abi, koordinasi Abi manggil BPN.
6: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
5: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Martadinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
8: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Martadinata, di bawah flyover Bubulak Martadinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya, di Jalan MA Salmun.
7: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
5: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
9: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
10: Saya minta maaf kepada supir, pemda, ke desa, kepada konsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa. Itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir. Bukan ada yang nyuruh.
5: terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
0: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras, dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. Tiga orang ya?
5: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
11: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang, dan yang sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
5: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
12: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
13: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya, saya taruhnya dari situ, disiksa, disiksa dipukul, dikepret, dijambak, kasih kejadian di Cinta.
12: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
14: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
5: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
15: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
4: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulat nih banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh. Ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan. Sekarang kan harus
16: ke sana.
4: Oh, iya.
16: Ini udah berapa lama sih, Pak?
4: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ini.
15: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Dengarkan Iswara di Bandung,
19: Banjarmasin,
18: Jakarta,
19: Jogja,
18: Makassar,
19: Medan,
18: Palembang,
19: Semarang,
18: dan Surabaya.
20: Suara Warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Sal Priadi. Aduh, saya suka banget bagian Sal bersiul ya. Nggak usah nyawa-nyawa deh, Far. Jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih. Menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08 1290 sekian sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara. Jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini. Juga yang join dari TikTok, selamat siang. Hai, Donat Kentang. Katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita yapping, ngobrolin, ngalor, ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih, muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Mahal ini. Mati-matian ya, satu lagu yang direquest sama Lintang yang gabung dari TikTok. Katanya emang lagi galau banget, habis kena tipu sama saudaranya. Aduh Tang, semoga masalahnya cepat beres dan bisa diganti sama Tuhan, sama yang lebih-lebih lagi gitu ya. Kerugian yang dialami semoga segera lah digantikan sama hal-hal baik ke depannya. Terima kasih Lintang sudah request lagu. Dan saya juga mau menyapa sahabat suara siang hari ini yang sedang mendengarkan, salah satunya dari mobil ya, ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit insomnia sahabat suara, dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir, katanya lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Enjoy!

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Was Marcelo Tahitu aka Hello dengan Gadisku, lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam, kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, ada Hi-Fi Kereta Kencan. Satu menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bagasi main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Lu mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.

0: di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener. Ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aquarius di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat Suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus ya, di on air maupun di TikTok. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Di semifinal Piala Presiden 2026. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek

0: penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional bus rapid transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
1: Sekarang dia ke dalam menyusun, membuat kayak gapuranya di depan itu harus koordinasi dengan tim BRT. Ya kan, nanti kan di situ operasional bis minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4,5 ke atas baru terlibat dibuat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, wajib nanti bisa masuk ke situ, udah berat. Di minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas dibikin untuk gapuranya, sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti BRT. Dari itu Pasar Baru itu, mulai Pasar Baru bikin gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus atau apa gitu. Ya apa aja mungkin UMKM.
0: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menilai kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan area padel tersebut bukan sekedar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau wasdal yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya, DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi wasdal dalam rapat kerja bersama dinas terkait. Namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera.
2: Kami di DPRD sudah berkali-kali mengingatkan soal lemahnya wasdal ini dalam rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait. Berkali-kali. Jawabannya selalu normatif, akan ditingkatkan, akan dievaluasi dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan polanya seperti tidak berubah. Yang lebih berbahaya ini melahirkan kalkulasi yang keliru di tengah pelanggar bahwa aturan di Kota Bandung itu dilanggar wehlah, dilanggar dulu urusannya belakangan, paling selesai dengan denda administrasi.
0: Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada sore nanti. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
3: Siap lah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi, karena kita sebetulnya pemain kan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
0: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengatakan pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, menurutnya Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.
4: Ya, nggak tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan pelatih tim pengen juara. Tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target punya target di mana, pelatih selalu menunjukkan itu. Jadi kita, kalau kita pengen juara, pasti pengen juara, tapi itu pun.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Ferita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan, seperti data keluarga dan kondisinya. Peserta pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasih di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
6: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2025.
0: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat terutama kalangan muda. Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin khususnya setiap malam akhir pekan.
7: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli, minimal para pelaku begal mengurungkan niatnya.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall.

0: Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat hari Selasa, sahabat suara. Yuni Melia Sari siap buat temenin kalian dan memutarkan lagu-lagu requestannya kalian. Mau kirim salam buat siapa? Ke 08 11 22 10 51.

para warga Indonesia. Selamat sore Sahabat Suara. Apa kabar? Senang banget ketemu lagi sama Sahabat Suara meskipun tidak bertatap muka secara langsung gitu ya, hanya menyapa lewat udara. Tapi aku harap suaraku, lagu-lagu yang kalian minta dan kuputarkan, salam yang kubacakan lewat WA yang kalian kirim, semoga bisa menghangatkan hati yang lagi galau. Bisa menenangkan pikiran yang sedang kalut ya, tapi tidak bisa menyelesaikan bokeh. Aduh, bokeh. Pengen gak hitung-hitungan tapi gimana gitu ya. Ini serius banget hari ini. Aman ya, aman hitung-hitungan pokoknya ya. Yuk Sahabat Suara, let's enjoying our day. Boleh request lagu Indonesia pilihan favorit kalian yang pengen didengarkan sore hari ini. Kirim salamnya buat siapa boleh. Yuk BDG spasi nama, spasi umur, dan lagu requestannya apa di 0811221051. Ini punya banyak playlist lagu Indonesia enaken dan juga pastinya info-info menarik yang sayang banget untuk kalian lewatkan. Contohnya kayak lagu-lagu ini nih. Semua buat kalian. Enjoy.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
0: Bulan ini Ciwok menghadirkan

16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara dan juga vinyl. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

mengandung suara warga Indonesia. Ini mungkin jadi satu lagu favoritnya Sahabat Suara. Lagu-lagu penyemangat gitu ya Sahabat Suara ya. Fis, Nina, terus tadi sebelumnya ada Mesa Hira, Yofi Widianto merindu lagi. Silon Seven Sederhana juga ada dalam playlist sudah aku putarkan. Black Eyed Peas vs The Love juga sudah ini putarkan untuk Sahabat Suara. Ada Keisha Lefronka, ada lagunya Hi-Fi, ada lagunya The Massive. Lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia pilihan keren dan juga mancanegara terbaik sudah didengerin di ruangannya masing-masing dong. Macet guys, gokil ya bener-bener di Bandung. Gak tahu kenapa hari ini gak ada aba-aba dulu gitu. Kalau ternyata bakalan turun hujan yang begitu dahsyat besar, gak ada gerimisnya dulu, langsung ujuk-ujuk wer bret gitu ya Sahabat Suara, hujan gitu. Tapi pertandanya tuh cuma satu, aku tuh merasa hari ini humid sekali, panas, sarudang lekep sampai kengkang ngoprot ngesang ya. Benar gak sih Sahabat Suara, gak salah yang sama gak? Nah setelah ngoprot ngesang itu gitu ya, tiba-tiba ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek getak getak getak getak tuh berat, langsung hujan besar sekali ya kan. Nah gimana nih tiba-tiba hujan padahal tadinya panas banget. Anak-anak baru pulang sekolah, kita sebagian juga mungkin sudah selesai beraktivitas, udah pulang kantor ya. Jadi memang hujan kadang tidak kenal waktu ya Sahabat Suara ya, di jam-jam tersebut gebrat aja gitu hujan. Akhirnya jadinya macetnya totalitas sekali. Buat Sahabat Suara yang saat ini mungkin sedang terjebak kemacetan, kalau yang terpantau dari studionya Suara Bandung, ini macetnya di sekitaran kawasan Supratman depan Cicadas, arah mau perpecahan, arah mau belah ke Santo Yusuf, lurus ke kanan ke arah Kiara Condong ataupun mau ke arah masuk ke Antapani itu, wah gokil sih macetnya Sahabat Suara. Belum lagi kalau dari arah belakangnya kita studio Iswara ya Sahabat Suara, itu macet yang panjang beruntun sekali dari kawasan Supratman atas. Terus macetnya juga di kawasan Riau Ahmad Yani, itu mah kayaknya rata ya macetnya di mana-mana kalau dilihat dari sini ya Sahabat Suara. Maka dari itu marilah kita enjoykan dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang bisa bikin moodnya enak lagi. Bisa moodnya kalian tadi udah drop banget ya Yun, karena macet gak kekejar, mau ketemuan sama ini, mau janji sama itu, mau ada meeting dan lain sebagainya, aduh teka udah karena macet ya, sampaikan saja kenyataannya memang seperti itu gitu ya Sahabat Suara. Ada hari-hari tertentu yang kadang-kadang bukannya gak beruntung, tapi tidak berpihak sama kita gitu ya. Kita lagi ngejar sesuatu, ada aja yang bikin terlambat. Kita lagi riweh dagdigdugder gitu ya, ada aja ketemu dengan segala sesuatu yang melambat. Iya kan, padahal kitanya lagi rusuh, tapi kenapa sih gak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nikmatin aja deh. Serta Yuni, warga Tasik hadir, ada Kang Johan, terima kasih. Lagunya Dukung Aja. Cena dukung ya, Cena ujuk-ujuk tiba-tiba kesepian kita, Cena pas Ben. Padahal mah belum saatnya jadulannya, tapi nanti coba kita check it out ya. Hey mari bergoyang, sahayu ujung-ujung ngajakan waya bergoyang. Atuh Muhammad Fuad ya. Apa kamu tuh gak ada nyapa aku, gak ada apa dulu. Oh ada ketang di atasnya, ya Allah udah sehujan aku sama Fuad. Mana sih? Enggak, kamu emang gak ada nyapa-nyapa aku. Ya kan sekarang udah masuk bulan Agustus kan. Nah ujung-ujung mari bergoyang, wak-wak-wak-wak-wak-wak. Apa itu maksudnya? Kamu sapa dulu aku, kan aku pengen kenalan dulu sama Fuad. Hai Teh Yuni, ini Fuad. Mau request dong lagunya Mari Bergoyang, lagunya Nona. Kirim salamnya buat siapa? Gitu kan format WhatsAppnya BDG spasi nama spasi umur spasi lagu requestan dan kirim salamnya untuk siapa. Kalau kamu ujuk-ujuk bilang Mari Bergoyang, wak wak wak wak, aku nggak tahu maksudnya apa ya. Coba wak wak wak wak, balas aja lagi wak wak wak wak, gitu aja ya. Jangan kau pikir aku mengerti semua kata-katanya kalian ya. Abah Endang Bagja, assalamualaikum Neng Yuni dan OPP juga okrunya Iswara Bandung.
Sore yang cedem. Udah hujan abah. Mudah-mudahan sudah mulai turun. Alhamdulillah sudah turun hujan ya. Katanya Bandung Timur lagi hujan. Betul. Tadi di Antapani ujung Berung udah gebrat besar sekali hujannya. Ke Paster belum katanya. Semoga segera juga ya, biar gak terlalu panas dan ngelekep udara dan cuacanya. Rekas lagunya Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Salamnya buat keluarga Mas Dese di Mekar Bakti Residen Sumedang. Juga buat Pak Budi Kapolsek Cimanggung. Buat Bunda Mary, Fahri kemana aja gak ada naik-naik katanya gitu ya. Fahri naik-naik kok miss call doang bah, gak pernah jelas dia. WA-nya juga jarang-jarang. Inginnya aku mengerti dia, tapi dia tidak mengerti aku. Buat semua sahabat Iswara, salam sehat selalu. Hatur nuhun yang Yuni, sama-sama Abah Endang. Sehat selalu, happy selalu, dan semoga lancar semua urusan dan pekerjaannya ya. Sore teteh, mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Drop That. Sayangku, ya ini aku kasih tahu beberapa kali setiap aku siaran. Jadi memang kita sudah memutarkan lagu Indonesia dan mancanegara pilihan. Maknanya pilihan apa? Kita belum bisa buka line request untuk lagu mancanegara. Jadi kalian belum bisa tuh minta, Teh Yuni mau lagu barat dong, ini si ini dari siapa dan lain-lain. Kenapa? Karena dikhawatirkan lagu yang kalian minta gak ada di bank lagunya Iswara Bandung. Karena memang mengingat kita itu baru aja mindahin database dari TRL atau Hot Track FM gitu. Jadi masih dalam proses pindah lagu mancanegaranya ke radio bank atau playlist banknya Iswara Bandung, sehingga tidak bisa di request dulu sayang ya. Jadi kalau lagu barat mah ngikutin aja playlist yang udah ada dari Music Director Iswara Jakarta ya. Jadi aku tinggal muterin aja gitu. Sementara yang bisa di request hanya lagu Indonesia aja. Boleh ya gitu ya. Oke ya, siap ya. Ya siap ah, nanti yang lain lanjut lagi Sahabat Suara, biar aku bisa ngerapihin format WhatsApp dari requestannya Sahabat Suara. Kalau boleh ya, sesuai dengan aturan ya guys. Ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan nanya Sahabat Suara. Lagu Indonesia dulu requestannya, lagu hits Indonesia ya sementara ini. Dan kirim salamnya untuk siapa boleh ya di 0811 22 0051. Kalau ada yang nanya sekali lagi, ini kayaknya gue ngejelasin berapa puluh kali ya Andrea, sampai berbusa mulut gue, belum bisa di request ya ya. Aduh, yang ini bisa di request pastinya. Bisa tuh Sahabat Suara, kalau lagu Indonesia mau udah pasti bisa selalu di request ya. Tapi kalau misalnya sama Bebep, sama Ayang, sama orang-orang tersayang, apalagi baru pada gajian, yang mau request dong. Mau liburannya ke kota Bandung aja, bosan misalnya di mana gitu tempat kalian tinggal Sahabat Suara, karena kebetulan Sahabat Suara ada yang mendengarkan via streaming gitu ya. Ya udah ke Bandung aja tuh Ayang, ya udah tuh ajakin ke Bandung untuk menginap, untuk menikmati sebuah fasilitas dari Hotel Bintang 5 di kota Bandung ya. Ini pasti bakalan jadi malam yang sangat sempurna barengan orang terkasih, dikasih pemandangan yang indah banget dari Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Di sana ada persembahan istimewa Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet atau makan malam ya Sahabat Suara yang tidak bakalan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan 10 malam, kalian bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga, sahabat, kolega untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian opie ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang untuk weekend nanti di 022-8780-6688 atau langsung aja WhatsApp di 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Terima kasih buat semua Sahabat Suara yang masih setia mendengarkan. Aktivitasnya kalian bakalan ditemenin sama lagu-lagu Indonesia terbaik yang pastinya udah aku siapin. Tadi teh requestan yang pertama Icil ada dari Kang Johan. Padahal lagu jadulannya masih nanti ya. Tapi pengennya lagu Bass Band. Tapi aku cari aja deh. Demi ya kan. Coba sebentar ya. Aku cari deh. Bass Band. Kesepian kita ya. Ingatkah kawan? Enak nih lagu Bass Band featuring Tere guys. Ini bukan? Mantap ya.
Kalau ada, gak akan mungkin gak Yuni kasih lagu yang kalian pengen Sobat Suara. Apalagi Bandungnya habis hujan, terbitlah macet. Habis macet, terbitlah kesel. Habis kesel, ngomel-ngomel. Jadinya lapar. Mau makan apa sih? Mau jajan apa Sobat Suara? Ya udah, sambil menikmati sore harinya kalian, request yuk 0811 22 1051.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali, gelato bar, and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

hari ini Sahabat Suara. Kalau misalnya ternyata lagi santai, lagi menikmati sore, sedang rusuh, rudet, riweh dan lain sebagainya gitu ya. Ya, dinikmatin aja ya. Ini tuh lagi bola ya. Bener enggak sih, Ndra? Juara, pandangan mata mah ke televisi, tapi telinga mah tetap ngedengerin Iswara Bandung ya, Sahabat Suara ya. Aku mah update dari Almi aja, padahal tadi aku nggak nge, cuman Hendra lagi sibuk banget nonton bola. Ternyata Persib versus Persija, ya Allah, pantasan hujan. Pantasan hujan cina, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun ya. Berapa sekarang teh skor sementara Ndra di jam ini? 1-0? 2-0 kita? Kayaknya aku cek dulu ya. Statusnya Almi babak 1 udahan, Persib 2, Persija 0. Babak 2 udah mulai cina. Almi mah lainnya update status skor gerak kalah kabar kata-kata kasar. Babak 1 udahan, Persib 2, Persija 0. Sekarang sudah berlangsung babak kedua ya, Sahabat Suara. Boleh atuh, sambil nonton, sambil telinga mah tetap mendengarkan siaran suara santai, sambil Yuni putarkan lagu-lagu yang Sahabat Suara pengen dengarkan sore hari ini ya. Ada siapa sih requestan yang sudah masuk di 0811221051. Beberapa lagu sudah aku cicil diputarkan ya, tapi request yang belum siap nih bakalan ini baca sebentar lagi ya. Tadi terakhir aku puterin lagunya Muka, My Only One. Ini requestan dari Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Request lagunya Muka udah diputarkan, My Only One ya Kang. Salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni anu cantik dan Kang Hendra anu ganteng, Masya Allah. Banjaran baru hujan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh ternyata Kang Sandi Kustejo itu juga barusan update status, ngechat ke Iswara. Jadi jadwal semifinal Piala Presiden 2006 Bandung, Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari ini Selasa ya, jam berapa tadi Kang Sandi nge-WA jam 4. Tanggal 4 bulan Agustus di jam 3 sore hari sudah berlangsung ya. Terus nanti di jam 19.30 malam ada Persebaya Surabaya versus Arema FC. Ya, jadwalnya dimajuin cina. Oh, sudah 2-0 gol buat Persib sementara. Terima kasih ya Kang Sandi Kustejo update-nya. Malah ini baru baca ini WA-nya Kang Sandi. Karena tadi mah sibuk, aku juga mata menatap layar televisi di ruang tengahnya Iswara Bandung tuh. Hendra lagi pada nonton ya. Cika nama cocok Ndra di sebelah kan, Ndra, eh. Seblak sama cocok ya, seblak ya. Seblaknya abis ini Yuni mau masak seblak. 2-0 Kenendra. Mantap ya 2-0 Kene, Sahabat Suara. Coba kita doakan yang terbaik ya. Semoga skor akan terus dicetak oleh tim kebanggaan kita bersama Persib Bandung, Sahabat Suara. Halo Kang Wahyu di Ciseeng, sore Teh Yuni. Lagi di jalan OTW ke rumah. Mau request dong lagunya Raim La Ode yang bersenja gurau. Setelah ini Yuni putar ya. Lagunya untuk seluruh Sahabat Suara. Sehat selalu Teh Yuni dan Kang Hendra. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu juga untuk Kang Wahyu di Ciseeng ya. Dan juga untuk semua Sahabat Suara yang mendengarkan. Selamat sore Iswara Bandung, Mbak Yuni nih, Yulia di Kargo. Ah, ada Teh Yulia di Kargo. Hai, gimana hari ini, ramai Kargo Factory Outlet? Semoga ramai terus pengunjungnya, pembelinya. Amin ya Allah ya. Mau request lagunya Tulus yang mana from, sudah Yuni siapkan ya. Salam spesial buat anak-anak Kargo, selamat bekerja aja. Salam super spesialnya buat anak-anakku, Kakak Arul dan Syarah. Terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama buat Teh Yulia di Kargo. Salam juga buat semua tim dari Kargo Factory Outlet di Jalan Diponegoro Bandung. Kalau Sahabat Suara lagi cari fashion, baju anak-anak, wanita, pria, dewasa dan berbagai macam keperluan untuk aparel gitu ya, baju kita gitu yang disesuaikan dengan berbagai macam musim, udara dan cuaca, datanglah ke Kargo Factory Outlet ya. Terima kasih ya buat Sahabat Suara nih yang juga mungkin saat ini lagi ngedengerin Yuni siaran. Teh Yuni nonton bola di mana? Ini di depan aku. Jadi aku di depan aku tuh mixer buat muterin lagu requestan kalian. Sebelah kirinya komputer 2.
ya. Di kanan aku ada handphone. Handphonenya studio. Di depan aku TV sama CCTV. TV Hendra lagi nonton guys. Aku update terus juga sama kayak kalian ya. Deg-degan gak sih ya? Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Semoga Pak Rus bisa menampilkan penampilan yang terbaik sahabat suara. Aduh, kegoda ya kalau siaran sambil ada tayangan Persib sahabat suara. Karena aku tuh kayak jadi terbagi dua banget gitu loh sahabat suara. Enggak lah, aku yakin kalian masih nemenin aku ya sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Sama kayak CityLink yang juga selalu setia menemani sahabat suara. Buat kalian CityLinkers yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mulai 17 Agustus 2026 mendatang, sahabat suara bisa terbang langsung dari Bandung barengan CityLink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanannya sahabat suara jadi bakal lebih praktis, gak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Nah, destinasi pertama kamu mau kemana nih sahabat suara? Gak usah ditunggu lagi, langsung aja beli tiketnya di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Butterfly CityLink. Lagu-lagu Indonesia pilihan favorit dan juga lagu-lagu mancanegara yang sudah ada di playlistnya Yuni hari ini bakalan diputarkan menemani aktivitas suara santainya kalian semua. Please enjoy. Banyak

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Suara warga Indonesia.

Sobat FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. 2-1 guys. Gimana nih? Kemasukan juga di menit-menit terakhir. Oke lah ya. Yang penting tetap menang jagoan aing mah. Aduh. Kata Kang Johan bilang katanya gak bisa lihat bola, kerjanya belum beres. Tapi sambil dengerin suara Bandung. Terima kasih Kang Johan. Aku aja sambil siaran muterin lagu kalian, sambil update status, sambil ngecek status WA-nya Aelmi, sambil nonton bola, sambil apa coba yang paling luar biasa, aku tuh sambil masak seblak. Jadi tadi dikirim sama temen, ada seblak gitu, aduh enak banget, tapi harus dimasak dulu, terus udah masak barusan. Tadinya mah masak seblak buat temenin nonton Persib, efeknya gesan guys. Ah aing mah. Ya sudahlah ya, update dari Kang Sandy Kastejo nih di Banjaran. Semifinal Piala Presiden full time, Persija 1 dan 2 poin untuk Persib Bandung. Matiin aja Ndra, aman. Tuh, lagi bikin seblak guys, Yuni sama Hendra. Aduh, studionya Iswara Bandung wangi seblak aja gitu. Ya ampun. Ini ada beberapa request lagi nih yang harus Yuni baca sore hari ini. Halo, ada Rian atau Ryan mau minta lagu, boleh dong. Rian Mimanya Kai. Oh Rian kalau gak salah bacanya ya. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Mau request lagunya The Lantis Teruntuk Dirimu. Heh? Bentar, aku cek. The Lantis Teruntuk Dirimu. Aw, lagunya mantap, akan kuputarkan sebentar lagi ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Hatur nuhun pisan Teh Yuni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Hatur nuhun sami-sami sudah request. Lagunya Yuni siapkan untuk diputarkan ya. Terus juga ada Kang Teddy. Halo Neng Yuni, sedang terjebak macet setelah hujan besar. Di mana posisi Kang? Dimanapun berada, pokoknya mah semoga bisa lepas dari kemacetan dan segera bisa berkumpul sama orang rumah ya. Mau request sore hari ini lagunya Now X Momo Geisha. Sudah tahu Tuhan kita berbeza. Boleh dong. Enak ya lagunya ya. Aku siapin ya buat diputarkan sore hari ini menemani Kang Teddy di jalan ya. Buat yang lain, terima kasih banyak sudah request. Kalau nggak sempat request karena lagi kagok di jalan atau lagi di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan, it's okay. Karena setelah ini playlist lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang sudah Yuni aturin di playlist suara santai, enakan semuanya guys. Jadi dijamin ya, gak bakalan ada yang failed, oke? Okay dong, buat nemenin sobat suara. Nah, sobat suara ngomongin soal sesuatu yang failed gitu ya, atau kita rasa sebenarnya momennya aja yang salah, atau sesuatu yang kita anggap kayak tidak seperti yang kita harapkan gitu. Ini tuh kadang-kadang berlaku tidak hanya untuk pencapaian kita aja ya dalam keseharian, entah itu sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pemilik usaha. Kalau dari status misalnya sebagai anak, sebagai istri, adik, kakak gitu ya dan lain sebagainya. Ya mau gimana perfectnya juga ada aja ya sahabat suara ya. Gak jauh-jauh deh, teman aja, segeng ya. Kita kadang mikir kita teh udah tahu dia semuanya gitu. Begitu juga kita ingin diterima sebaik-baiknya sama mereka, tapi teh ada aja ya, diomongin di belakang mah. Ada aja mungkin hal-hal yang akhirnya membuat dia iri dengki atau sirik sama kita mah. Ayo weh gitu sobat suaranya, memang mau kejadian, mau apa ya namanya, pencapaian orang-orang yang ada di kehidupan kita, mau diri kita sendiri bahkan gak bisa ya nuntut untuk semuanya mulus, sempurna, berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan atau harapkan ya. Jadi mari kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam dalam keseharian kita gitu maksudnya. Dalam setiap harinya kita gitu ya sahabat suara. Ih bentar dong, Delantis jangan lu maju, aku mau baca iklan dulu boleh ya. Tebalek. Atau udah mending gak sabar, Delantis pengen cepat-cepat nyanyi ya. Jadi semoga kita bisa menjadi versi diri kita yang paling baik setiap harinya ya sahabat suara ya. Oh banget ya. Nah ini juga ada yang terbaik nih buat sahabat suara. Aku mau ngajakin kalian buat merasakan sensasi menginap terbaik
yang memadukan antara keindahan alam dengan kemewahan modern hanya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan kalian bakal lebih lengkap lagi dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas dari mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau silakan kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung sahabat suara. Sekarang boleh ya Lantisnya nyanyi? Boleh. Maafin ya Lantis, kali tadi aku masih ngomong. Sekarang mah aku bakalan play buat sahabat suara dimanapun kalian berada. Ya Allah, guys, semoga harinya menyenangkan ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

bersama dengan spektakuler fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

Sa dari Shi dengan selingkuh sekali saja. Gimana dong mau selingkuh minta izin? Ini mas selingkuhnya penuh dengan sopan santun. Izin ya. Anyway, ada satu lagu yang tadi Yuni putarkan di jeda setelah maghrib tadi ya, sahabat suara dari RC Ana Brisia Jodi dengan Rindu Dalam Hati. Ini requestan terakhir loh yang nyangkut banget. Aku sempat baca barusan tuh ya, lagunya requestan Kang Asep Lin, dikirim buat Bobotoh yang dikasih hadiah sama Pak Arsip, dan tentu saja pendengar Iswara yang masih di jalan selamat sampai ke tujuan. Terima kasih Kang Asep Lin, semoga juga selamat ya sampai ke tempat tujuan dan udah di rumah kali sekarang mah, karena tadi requestnya jam 6 kurang 9. Maaf ya, baru aku bacain ya. Sahabat suara, berasa gak sih kalau beberapa waktu belakangan ini jaringan internet kok agak sering lup-lup gitu ya? Atau mungkin lagi sosial mediaan, lagi nonton drama Korea atau drama Cina di platform televisi berlangganan ya, sahabat suara, kok empot-empotan sih sinyalnya gitu. Mungkin emang lagi banyak gangguan di luar sana, sahabat suara. Buat sahabat suara juga yang merupakan pengguna dari Melso Internet Service Provider, ya ini memang kita informasikan ya, sejak tanggal 2 Juni 2026, seperti kita ketahui Pemkot Bandung ini kan sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan ada dampaknya kepada layanan internet di area sekitar jalur perapihan ya. Nah, Melso ini selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Sahabat suara, kalau ada apa-apa nih pengen konsultasi atau mungkin ingin melaporkan gitu ya, bagaimana kondisi dari internet Melsa di rumahnya atau di kantor ya sahabat suara, bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang akan aku putarkan untuk menemani sahabat suara. Agak sedikit kecewa tapi tak apa ya sahabat suara, hidup kan gak selamanya harus bahagia. Ada aja amarahnya, ada aja kecewanya ya. 1-2 untuk Persib malam hari ini. Apa-apa tuh ya, alhamdulillah kita syukuri sahabat suara. Semoga di performa yang lainnya nanti bisa menampilkan penampilan yang selalu terbaik dengan cetakan gol yang semakin dar, sahabat suara. Harinya sudah selesai belum? Atau masih banyak pekerjaan dan kewajiban yang harus diselesaikan? Sabar guys, pelan-pelan. Tubuh kita, isi kepala, otak, semuanya punya apa ya? Punya batasannya, punya limitnya sahabat suara. Jadi kalau udah capek, berhenti dulu. Kalau udah ngantuk, tidur dulu. Kalau udah lapar, makan dulu ya. Kalau udah kangen, telepon dulu. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik akan kuputarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Aku awali perjalanan lagu-lagu malam hari ini dengan Krisdayanti dengan Merasa Cinta.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswara.id.

0: belum selesai juga sampai dengan menjelang jam 7 malam hari ini. Sebelum ini mau closing, mau pamitan dari studionya Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Aku punya satu informasi dulu buat sahabat suara yang mungkin lagi perlu referensi buat cari tempat untuk bisa menikmati kumpul barengan keluarga, teman-teman ataupun komunitasnya sahabat suara. Kenapa nggak cobain datang aja langsung ke The Papandayan Hotel Bandung, guys? Karena di sana ada Pago Restaurant yang menyediakan Asian Food Market yang tadinya ini nemenin hari Sabtu malamnya kalian sahabat suara. Kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp langsung di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Udah sampai mana nih? Masih jauh sampai ke rumah. Semangat. Kalau harus ke toilet dulu, kalau harus beli minuman dulu, kalau harus isi bensin dulu, jangan ditunda-tunda ya guys ya. Apalagi yang jalannya mungkin masih jauh. Selamat melanjutkan perjuangan kalian. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat dan menikmati jeda malamnya Sapa Suara, ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik di Iswara Bandung. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran Beril, absen-absen dulu yuk. Lagi di mana, posisi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain? Masuk ke WhatsApp nih di suara ya. Abis ini gue bacain satu-satu, oke? Okay?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu sangat berarti. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi, kamu lagi dengerin Nongkrong bareng Beryl. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh teman gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran, ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL Kak Beryl. Hati-hati ya Vina ya. Kalo udah sampai rumah kabarin ya Vin.
1: Iya.
0: Vin Kevin tau ya. Ada dari Farel. Ber, masih di kantor, meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Yaudahlah, abis meeting pulang ya bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru, sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day, apa sih? Ya pokoknya itulah, gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tau, film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget, akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue, umur berapa ya? Umur 3.5 lah. 3.5 tahun maksudnya, 3.5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang... Lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show. Terus di belakangnya, dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran sama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga, sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak MacGyver gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajak ya, gue ya. Hai. Jawab ya sahabat suara ya. Gue lagi pertanyaannya, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014. Jawab semuanya ya, let's go.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi menemani kamu sampai jam 10 malam. Sorry ya guys, kalau suara gue tuh kayak suka naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Itu namanya orang lapar. Gue lagi lapar banget sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau gak gini, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi lo videographer. Soalnya videographer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget, sumpah. Gue kemarin bawa kamera tapi baterainya habis, gue ke dia. Ada. Michelle. Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat ya, Cele. Ditunggu ya, sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo, sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.
1: Kali ini

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, suara kan udah agak lebih terang gitu karena udah kita udah makan ayam gembus trogong the best. Sambel sedeng. Iya, gue bukan tipikal yang sambelnya pedes. Gue tipikal yang sedeng aja lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, oke? Hey, lagi nanyain soal ini nih. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih? Simpelnya gitulah topik malam hari ini, oke? Ada dari tadi Randy udah, Michelle udah, Iqbal dari Depok. Gue tipikal yang dicari kalau printer kantor error real. Oh, padahal lu asal pencet juga kan, Bal? Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih gini. Real, kalau ada yang lagi putus selalu curhatnya ke gue, wes. Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat, ya gak? Yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Ya. Mau menyapa yang di TikTok? Halo TikTok. Ya, Beri lagi siaran juga di TikTok iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu, ada gimana tadi pagi jengkelin? Iya, gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun, kayak nggak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh, ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga, hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue, ya gak? Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan, nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain masuk TikToknya Iswara karena gue sekarang lagi live di Iswara.network. Sampai jumpa di sana, kita ke lagu dulu ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik boleh aja langsung jawab di Iswara.network di TikTok. Kita lagi live, oke? Okay?

suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua di jam 9 malam. Nemenin lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah selamat beristirahat, yang masih di kantor semangat ya. Gue juga sekarang lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi masuk aja ke kolom komen. Absen-absen dulu ya. Lagi apa? Lagi di mana? Lagi sama siapa? Gimana mood hari ini? Jangan khawatir kalau pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat tentunya. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

0: Kami The Massive.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak konser ya. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara.

kita mulai topik di malam hari ini, oke? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Ber. Iya, tapi lo ini sih brandingan lo sih benar-benar nyampe sih, Di. Karena kan orang taunya lo kan driver kan. Jadinya lo, oh ya udah Ardi aja nih gitu. Mantap, Di. Membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh, yang kopi filter gitu sama rekomend kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo, anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak. Waduh, apakah dia ini daycare? Kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksud tuh, Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal bang. Weh, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu nggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beryl. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya ini, udah malam, saya juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beryl ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah kelar. Uts, Oci. Selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura gini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys City ya. Sini Toys City ya, gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toys City? Lagi? Coba yang lain yuk. Oh ini ada Iya dari Pamulang. Penyade gak? Kalau hari namanya enggak. Hai saya Iya, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lainnya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya sama, orang kalau nyari gue, Beryl Rasandavi, selalu kalau mau bikin event, sama kayak Iya. Kenapa? Karena saya MC. Nah, ya enggak. Jadi buat kamu yang di TikTok, yang di radio, yang di mobil, yang sampai rumah, ataupun yang masih lembur di kantor lagi pusing develop event-event tapi bingung belum ada pembawa acaranya, langsung saja hire Beryl Rasandavi. Harganya bisa.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Bikin dia untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran? Tapi kalau gak ada yang curhat, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa, karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Kalau memang sebut nama hambatan lo untuk cerita, jangan khawatir, gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Gini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami?" Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku, biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali, makan udah, bayar aja jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih. Coba ya, kita puter ya. Ntar lu, sabar.
1: Hai bestiu.
0: Hai, tuh kan suara dari cocok sama backsoundnya.
1: Kalau misalkan ada satu hal yang mengingatkan gua adalah, sebenarnya dua sih, boleh gak sih?
0: Buat lo 7 juga gak apa-apa. Ya?
1: Yang pertama, tempat buat cerita. Pasti. Jadi, di keluarga gue itu, dan bahkan ke teman-teman gue, mereka tuh mengingat bahwa gue itu adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman gue itu tuh kalau misalkan curhat ke gue tuh pasti yang kayak dengerin dulu. Bahkan gue tuh kayak yaudah dengerin aja, gue cuma bilang I know how you feel, I understand how you feel. Terus yang kedua itu si tukang lucu.
0: Asik.
1: Tapi gue receh banget. Gue receh. Kadang-kadang tiba-tiba bikin kor, tiba-tiba apa, tiba-tiba
0: emang
1: apa.
0: Lo makasih ya dari atas semua kor-kornya. Coba dong kasih satu jokes dong. Kodok apa yang gede gitu. Kodok Indah Mall ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101. Kompas FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.
1: Sekarang saatnya.
0: Ulang. Kepencet lagi, gedek gua. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.

0: Siapapun yang di luar minta tolong jadi matiin. Makasih. Penyiar malam ini takutan.
1: Jadi lu orang kan dimatiin guys. Gue sendiri di lantai ini.
0: Tiba-tiba lampunya mati. Jujur gue tuh dari dulu siaran malam memang. Cuma kok sampai sekarang masih takutan ya. Oke, curhatan selanjutnya ya. Halo Bang Bear, gue mau cerita. Pas kemarin ke Bromo, ini pertama kalinya self reward di Gunung Bromo. Perjalanannya berat, naik kereta gak dapet kursi. Pas di stasiun nungguin dijemput ketemu sama supir charter. Awalnya mau tidur terus bapaknya bilang, bentar ya mas, nunggu mau jemput orang lagi. Tahu-taunya tiga cewek semua. Huhu. Abis itu udah sampai base camp, milih jaket segala macam dan nunggu 1,5 jam. Akhirnya naik jeep buat ke Bromo. First time gue lihat sunrise-nya Bromo. Wah, indah banget gila Bear. Sampai gue foto sebanyak-banyaknya. Lalu ke Bukit Widodaren. Mau nikah nih. Widodaren ya. Sama Padang Savana. Di sana ada warung bakso sama jajanan segala macam. Singkatnya udah selesai turnya dengan perasaan pusing dan senang dan dapat momen yang gak dapat diulang lagi. Sekian ya bro. By the way, udah face reveal. Selamat ya udah face reveal. Gue seneng deh kalau pendengar gue tuh ada yang bahagia gitu loh. Yang sharing kebahagiaan dari aku jadi ikut seneng gitu rasanya. Berseri-seri gitu loh. Thank you loh ceritanya. Semoga setelah face reveal banyak hal yang akhirnya ke-reveal semua barengan sama pasangannya. Amin. Ada curhatan juga yang relate sama topik malam ini katanya. 0895 sekian. Bear, ini curhat yang masih related sama topik malam ini sih. Gue dari dulu suka dicariin buat nganter atau nemenin nenek gue di RS. Sebenarnya gak masalah soal nemenin nenek guanya. Cuma kayak ya apa-apa gue lagi. Dulu pas lagi sekolah tetap yang ditanyain gue. Sampai pas kuliah udah jauh pun yang ditanyain gue lagi. Dulu pernah gue gak sengaja baca chat saudara gue bilang, alhamdulillah kalau nama gue, alhamdulillah kalau si ini gitu ya, mau nganterin. Di situ gue cukup tersinggung karena selama ini kalau bukan gue siapa lagi ya? Kenapa kayak kalau gue lagi nggak nemenin tuh artinya gue nggak mau. Lagian bukan soal mau nganterin atau enggak. Gue tahu setiap orang punya kesibukan. Begitupun gue juga kan punya kesibukan yang lain. Mungkin karena artinya gue adalah orang yang bisa diandelin, tapi orang nggak bisa lihat situasi gue apa ya. Gue ngerti banget siapapun lo itu. 0895 sekian. Soal nganterin nenek, gue yakin lo sayang banget sama nenek lo. Siapapun lah yang lo akan anterin nanti, gue yakin lo sayang banget sama subjeknya. Cuma yang bikin lo gedek kadang-kadang adalah kenapa sih orang tidak melihat dengan bird eye gitu, visualisasi yang lebih besar. Jangan mentang-mentang lo gak mau nganterin kayak fix, bukan fix lo gak sayang. Gak gitu bro konsepnya. Yang bikin gedek juga misalkan taruh lo nyokap gue sakit, terus anaknya misalkan ada 4 gitu, yang diandelin gue doang. Lu pada kemana sih maksud gue? Ini nyokap-nyokap bersama loh. Sekali lagi, yang bilang 0895 gak mau nganterin atau apa, No, it's not about dia gak mau nganterin atau enggak. Ini soal kerjasama, apalagi tuh keluarga sendiri. Makanya, mulai sekarang kerjasama ditingkatkan. Tolong, jangan melihat dari lensa

0: 101,4 FM. Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ih, sekarang mah sesi curhat gua ada 3 sesi. Langsung aja kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

Tuh, kok hilang? Oh ini dia. Malam Beril, gue titik, minta disensor namanya. Okay, I got you. Mau sharing aja. Gue kan kerja sebagai staff customer service yang dimana tiap hari udah pasti terima keluhan dan suka ke-trigger. Nah, teman sebelah gue ini orangnya berapi-api banget kalau lagi kesel. Semua keluar dari mulut dia. Satu kali, dua kali, okay lah. Ini hampir tiap hari, Ber. Kadang energi gue habis dengerin dia marah-marah. Kadang rasanya pengen gue laminating aja mulutnya. Lu snappy! Segitu aja, makasih, Beril. Okay. Orang suka kesel berapi-api gitu ya. Pesan buat orang yang suka kesel berapi-api. Lo tahu gak? Gak semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut lo kita tuh mau denger. Gua aja yang penyiar. Kalau lagi live TikTok, sekarang gue dulu suka ngeluarin kalimat-kalimat intrusive thoughts gue. Sekarang gue udah membatasi itu karena gue sadar nggak semua orang tuh pengen tahu apa yang kita omongin gitu loh, sahabat suara. Dan apalagi lo sambil misuh, sambil berkata halus alias kan jatuhnya ganggu ya. Apalagi ini kan di kantor, maksud gue. Gitulah maksud gue. Ada lagi nih. Saat malam Beril, ini gue Bahlil. Bahlil curhat. Gue mau cerita pengalaman percintaan gue yang lumayan complicated. Jadi dulu setelah lulus sekolah, gue langsung kerja di sebuah perusahaan. Di sana gue kenal sama seorang cewek dari perusahaan lain yang lokasinya berdekatan. Lama-lama kami pacaran. Beberapa waktu kemudian gue juga kenal sama cewek satu tempat kerja. Tapi beda divisi. Entah gimana ceritanya gue malah jatuh hati dan akhirnya pacaran juga sama dia. Zam. Ya, gue sadar saat itu gue salah. Gue punya dua pacar. Dan mereka sama-sama gak tahu keberadaan satu sama lain. Bahlil, parah nih Bahlil nih. Jujur gue cinta banget sama pacar pertama. Tapi di sisi lain gue juga gak mau kehilangan pacar kedua. Selama pacaran, semuanya terasa normal. Bahkan waktu lebaran, padahal jadwal masuk kerja masih lama. Kami berdua sengaja balik lebih awal ke kota karena saking kangennya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu tanpa ada hal yang aneh. Sampai suatu malam, dia minta gue buat nemenin dia seharian penuh. Anehnya, keesokan harinya dia tiba-tiba menghilang. Nomornya susah dihubungi. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu temannya yang kebetulan teman satu sekolah dia. Gue langsung nanya, dia sekarang kemana? Dan disitulah plot twistnya. Temannya bilang kalau dia lagi persiapan menikah sama pacarnya. Duda, satu anak. Kalau Dude Herlino, ya. Di situ gue cuma bisa ketawa pahit. Ketawa pahit itu gimana ya? Selama ini gue pikir gue yang ngeduain orang. Ternyata gue sendiri yang diduain. Akhirnya gue ikhlas, Ber. Sejak kejadian

0: yang punya dua pacar sekaligus.
1: Jangan dengerin Bahlil ya.
0: Bahlil, Bahlil, parah kamu Bahlil. Hih.
1: Pantesan.
0: Enggak, ada pantesan, enggak ada pantesan. Kalau kata Uci, itulah Bahlil, namanya kurma. Karma dong Uci.
1: Bahlil nakal ya, kata Glenka. Gitulah sahabat suara, cerita-cerita malam hari ini. Oh, ada satu pertanyaan yang harus gue jawab nih kayaknya nih. Ya, tugas gue adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lo sahabat suara ya. Malam Beril, gue Sunny. Gue mau nanya nih, kalau cewek blokir sosmed kita tanpa kenapa-kenapa, itu tandanya apa ya? Semoga dibaca lagi, bingung ini gimana mau ngobrol sama dia. Yang pertama itu pacar lo bukan, San. Kalau bukan, ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia risih sama lo kali. Kayak mungkin lo terlalu menunjukkan gestur kalau lo suka sama dia gitu. Karena baik itu cowok maupun cewek, kalau dia tahu ada orang yang suka sama dia, dan orang yang suka sama dia nunjukin banget secara obvious gitu ya kalau dia suka sama orang itu,

0: Ya lu salah, lu ada salah berarti.
1: Eh, maksudnya diblokir media sosial, diblokir sama pacarnya sendiri anjir.
0: Eh, lu ada salah, fix. Yang tanpa lu sadarin, tandanya ya dia pengen. Oh ya, sama ini challenge. Lu juga di challenge gitu untuk ngejar dia, kan suka dikejar kan.
1: Cari tahu atau samperin ke rumahnya.
0: Kemarin bye-bye aja, padahal biar ini TikTok gimana nih guys?
1: Jujur, dari 5 bulan gue siaran di Suara, ini pertanyaan nggak bisa gue jawab. Ini Sani bye-bye aja sama pacarnya, tapi tiba-tiba media sosialnya diblokir. Kalau menurut gue kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, lo habis berantem. Yang pertama lo mungkin ada salah, tapi katanya kemarin bye-bye aja gitu. Yang kedua, amit-amit dia ada hal yang lo, dia gak pengen lo tahu gitu. Tapi kan bisa di hide ya story-nya ya. Kalau kata Uci, artinya dia udah punya yang baru. Hahaha, anjir.
0: Savage.
1: Dari TDDRD, sorry ya kalau udah main blok artinya udah gak mau komunikasi. No. Ah, coba, berapa lama kalian pacaran? Nas nih, jalani sampai capek katanya.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang enggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya. Yeah.
1: Keras. Yeah. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.